jalan Dr. Mustopo ini terpantau kemacetan terjadi berdua-dua di situ. Jadi hati-hati gitu ya. Dan kita geser lagi di kawasan Jalan Darmo, tidak seperti biasanya ramai lancar aja. Masih belum padat ya volume kendaraan di situ, semoga tidak gitu. Terus di Jalan Kutai terpantau ada sedikit kemacetan teman 22. Kita geser lagi ke barat. Di Mejen Yonosuwoyo ini terpantau padat merayap, dan buat kamu yang menuju ke sana harap berhati-hati. Cuaca Kota Surabaya teman 22 di pagi hari ini jam 7 terpantau cerah berawan dengan suhunya 26 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan di 41 sampai 75% teman 22. Dan buat kamu yang hari ini berkegiatan full time teman 22, jangan lupa vitaminnya diminum. Jangan lupa juga hati-hati di jalan. Kalau misalkan pakai motor ya harus pakai helm. Yang pakai mobil pakai seat belt teman 22. Kayaknya keselamatan lebih berharga gak sih? Ya udah deh, aku juga ngingetin halu, bisa kamu voting di Instagram kita di @pro2rrsby atau di WhatsApp kita di 0819000952. Let's go.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cikrak-cikrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM. Teman

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back teman Pro 2 di tanggal 27 Juli 2026 kira-kira memperingati hari apa aja, dan kita langsung aja awali dengan Hari Sungai Nasional. Kalau misalkan kita lansir dari laman Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, nah sungai bukan sekedar aliran air, merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Sungai juga berperan sebagai penyangga ekosistem serta menjadi warisan alam yang perlu dijaga keberlangsungannya. Kata Yuli bisa request lagu, bisa, tapi habis ini masih flashback gitu ya. Dan karena memiliki peran teman berdua yang sangat penting untuk kehidupan, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian si sungai ini teman berdua. Mengapa hari ini diperingati sebagai Hari Sungai Nasional gitu teman berdua, sesuai dengan peraturan pemerintah PP nomor 38 tahun 2011 tentang sungai yang menetapkan tanggal diundangkannya, susah banget, peraturan tersebut sebagai Hari Sungai Nasional teman berdua. Aduh, apakah kamu sudah tidak buang sampah di sungai lagi teman berdua? Coba di spill. Dan peringatan selanjutnya hari ini diperingati sebagai Hari Peristiwa Kuda Tuli. Nah, peristiwa Kuda Tuli ini berawal dari 27 Juli 1996 yang menjadikan salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, hingga kini tragedi itu masih dikenang oleh para korban, keluarga korban, serta saksi mata yang mengalami langsung kerusuhan tersebut teman berdua. Dan ngucapin juga selamat ulang tahun, happy birthday to you, buat kamu yang lagi berulang tahun, semoga hal baik menyertai. Semoga hal-hal buruk juga segera dihilangkan sama Tuhan gitu. Dan semoga rezekinya lancar-lancar. Bahagia deh. Happy birthday. Semoga hidupnya berkah juga. Oke, teman berdua. Dan setengah jam lagi halu harus aku putuskan spesial ada Wush Unique Rock asal Malang, teman berdua. Ya udah, lagu selanjutnya ada Eat Gitaf yang kali ini featuring sama Hindi ya dengan Masih Ada Cahaya.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

0: Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu teman Pro 2. Dan kita harus men-spill votingan terbanyak di Halo kali ini. Spesial ada Wus dengan 3 lagunya tadi, Lunar, Sweetened With Someone, dan Where It Begins teman Pro 2. Dan juara tunggal lagi-lagi teman Pro 2 di Halo kali ini, Lunar, satu-satunya votingan terbanyak dengan suara ya jelas 100%, dan harus aku puterin buat kamu semuanya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman berdua masih di pada selamat pagi teman berdua barengan aku Mahsan Hadi di sini. Ngomongin soal hari Senin sangat sibuk sekali, lalu lintas padat teman berdua, tadi pantauannya juga padat gitu ya. Apalagi di tanggal-tanggal tua segini. Ada yang menganggap tanggal 27 itu tanggal muda teman berdua, tapi menurut aku tanggal 27 adalah tanggal kesengsaraan. Dan pastinya berat banget untuk mengawali hari Senin. Mungkin yang hari Sabtu minggunya main jauh dan capeknya masih terasa. Fotonya masih belum masuk instastory segala macam, tapi pekerjaan sudah menanti di meja kantor teman berdua. Dan itu yang harus dihadapi gitu ya. Dan aku pengen tahu buat teman berdua, kira-kira menyelesaikan hari Seninnya itu seperti apa, atau kehektikan apa yang terjadi di Senin pagimu ini? Kalau aku kehektikannya adalah ya udah siaran subuh aja. Sebenarnya normal aja teman berdua, asalkan enggak boleh ketiduran. Terus kayak ya udah harus tetap happy, tapi happy beneran teman berdua. Ya udah deh, ditungguin bisa joinan di Instagram kita di @pro2rrsby atau di WhatsApp di 0819896952, lalu telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital 82. Kira-kira hektiknya bakal seperti apa nanti aku baca-bacain.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

terputar sudah gitu ya. Dan coba kita bacain teman berdua yang udah joinan dan masih ngomongin soal kehektikan hari Senin. Kata Aditya adalah jadwal lembur yang gak tau kenapa tepatnya di hari Senin. Dan itu tuh waktunya pitching-pitchingnya klien. Waduh, semangat ya Dit. Tahu kamu kuat gitu. Requestnya Paul Patrohab dengan Safe Space teman berdua. Sesuai dengan kegiatan yang sangat padat, Aditya membutuhkan ruang untuk dia bernapas kali ya, untuk dia sendiri segala macam. Makanya dia request lagu ini. Oke deh, thank you. Terus ada Jesse juga seperti biasa. Kata doi gak ngapa-ngapain di rumah aja, paling bantu orang tua lagi libur katanya. Ada orang hari Senin libur. Tapi gak apa-apa kalau misalkan kamu gak libur, gak perlu sensi teman berdua. Gak perlu yang diiri-iriin banget gitu. Jadi ya udah biasa aja, dilakuin aja. Pasti kelewat kok hari Senin, tapi berat. Ya deh, dua lagu udah terputar dan kamu harus stay tune. Habis ini aku bacain punyanya kamu.

nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: waktunya kentongan. Tema pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita lanjutin bacain teman berdua. Kita geser ke Instagram, masih ngomongin soal kehektikan gitu ya. Ini dari Sylvia Putri, katanya bangun pagi sih berat, memang berat. Dua hari sebelumnya masih enak-enakan, jam 10 masih apa sih rebahan-rebahan, masih atur posisi buat bisa ketiduran lagi. Kalau Senin jam 6 harus on the way gitu teman berdua, itu tuh yang paling berat sih. Terus ada GR TACP katanya upacara lama, benar. Tapi untungnya di RRI upacaranya cepat, jadi kayaknya teman-teman nggak bete gitu. Ken FM katanya bikin sarapan, wah orang yang bisa masak pagi adalah cuman ibu-ibu. Kalau misalkan Gen Z, masak pagi adalah sebuah anugerah gitu berdua. Berarti itu bakat terpendam kamu yang harus kamu lanjutkan. Karena gak semua orang bisa gitu tapi berdua. Bangun pagi dan dengan sadar mengupas bawang putih, bawang merah tuh sebuah effort yang wah tinggi banget ya. Ardilais katanya pagi harus kerja siang, langsung ada acara keluarga di luar kota. Waduh, berarti gawe sampai jam 12 siang, terus abis itu OTW gitu keluar kota. Semangat hari Seninnya. Dan kok ada acara keluarga di hari Senin. Si ngumpul semuanya tuh kayaknya. Tapi mungkin kita positive thinking aja. Keluarganya si Ardialize ini memang liburnya pada Senin semua, atau emang ini schedule udah 2 tahun yang lalu, jadi pada cuti atau bagaimana gitu berdua. Pokoknya menurut aku sih acara keluarga Senin sih bukan janggal, cuman jarang gitu berdua. Requestnya pengen diputerin lagunya Monita Tahalea yang featuring sama Teddy Aditya dengan Labuhan Hati. Langsung aja kita puterin buat kamu, enjoy.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu. If I could do it, then work on you.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Dua, dan masih ngomongin soal yang tadi, kehektikan hari Senin versi teman Bro 2. Kali ini ada Silvana 01 katanya, kemacetan duniawi apalagi Jakarta. Jakarta dengan segala keributannya di hari Senin memang harus dibiasakan gitu ya teman Bro 2. Requestnya Sal Priadi dengan foto kita blur, asalkan kamu gak blur aja teman Bro 2. Ya udah deh, thank you udah jauh-jauh dan request gitu ya. Ada Farisha Naura katanya macetnya kota Surabaya. Ya sih berat. Ada sesi potret juga, Aril Lesmana. Abis ini ya, diputerin, enjoy.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

0: punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Benar banget, kalau misalkan mau request lagu di Pro2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tapi nanti di jam 10 sampai jam 11 siang

ada musisi solois keren yang bakal aku aja ngobrol dan kira-kira keseruannya gimana, bisa dicek di Instagram kita kalau misalkan pengen nanya di @pro2rrisby. Kalau misalkan belum tahu, baca aja di rri.co.id juga ada teman Pro2. Ya udah deh, di sini aja aku muterin, masih muterin musik-musik enak. Di pada kali ini ada NCT 127 dengan Pilot, teman Pro2, aku puterin buat kamu. Ladies and gentlemen.

nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

Pocot S. Rungokno 95,2 Prolur FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 2 menit, saatnya info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, Jember Fashion Carnival. JFC di Kabupaten Jember, Jawa Timur adalah bukti bahwa kebudayaan yang dikelola dengan visi, kreativitas, dan ketekunan mampu mengubah sebuah daerah menjadi inspirasi bagi pariwisata dan masyarakat Indonesia, bahkan menjadi perhatian dunia. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta dalam pembukaan Grand Carnival Jember Fashion Carnival Minggu 26 Juli 2026. Menurut Bambang, ketika dunia semakin terhubung dan persaingan antar bangsa semakin ditentukan oleh kekuatan gagasan dan identitas, kebudayaan menjadi modal strategis. Kekayaan budaya Indonesia yang terbesar di dunia baru akan memiliki makna apabila terus dihidupkan dan ditafsirkan kembali. Kekayaan budaya itu harus diwujudkan menjadi karya yang memberi nilai budaya, nilai sosial sekaligus nilai ekonomi. Informasi yang kedua, Bupati Mojokerto Muhammad Albara membuka Lomba Senam Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Perwosi Kabupaten Mojokerto tahun 2026 di Pandapa Graha Majatama GMT. Kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia itu menjadi ajang untuk mengampanyekan pola hidup sehat melalui olahraga. Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Gus Bara ini mengapresiasi kiprah Perwosi Kabupaten Mojokerto yang selama ini aktif mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk membiasakan hidup sehat melalui berbagai kegiatan olahraga. Menurutnya, Perwosi merupakan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Informasi yang terakhir, penyelenggaraan ajang olahraga berskala nasional hingga internasional tidak hanya menjadi tolak ukur kesuksesan pembinaan para atlet muda. Event olahraga bertaraf tinggi terbukti menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui lonjakan kunjungan wisatawan dan okupansi perhotelan. Sinergi antara pembinaan prestasi dan geliat ekonomi ini terpancar kuat dalam penutupan kejuaraan bela diri bergengsi di Kota Mojokerto. Turnamen Jiu-Jitsu Wali Kota Mojokerto Cup 2026 resmi berakhir pada minggu kemarin 26 Juli 2026 setelah berlangsung selama 3 hari sejak 24 Juli di Gor Seni Majapahit. Penutupan ajang ini ditandai dengan penyerahan trofi serta uang pembinaan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Demikian informasi Pro 2 bersama saya Rianita.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: Request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Pro Duet List di Sokin dibarengan Mas Hadi di sini, dan ada salah satu narasumber yang gimana ya bilangnya?
2: Males ya?
1: Ini sebenarnya ya? orang lama. Dia pernah kesini pas studio, pas lagi di atas, pas lagi di renovasi. Dia juga aja kesini bukan promo teman berdua, tapi belajar siaran pas
2: asli,
1: waktu itu.
2: Asli, happy banget sih aku untuk balik lagi ke Pro 2 Surabaya ini. Tapi serius-serius ini enggak beneran happy banget karena studio baru kan. Ih, mantap banget nih kayaknya.
1: Oh gitu.
2: Gocap. Ya, kita masih simpel-simpel aja,
1: bro. Iya, benar. Tapi sekarang Doi membawa satu single terbarunya.
2: Iya lagi. Ah, keren banget enggak sih? Kok kayak jorok gitu. Ya udahlah, kita yang bener-bener aja. Kenapa begitu?
1: Berarti sekarang musisi nih.
2: Insyaallah Indonesia.
1: Insyaallah Indonesia. Takbir dulu dong.
2: Allahu Akbar. Ya, takbiratul ilah. Allahu Akbar. Jangan sholat di sini dulu, kita siaran jangan, dulu nih, Bos.
1: Jangan. Single yang judulnya kayak nomor rumah.
2: Iya lagi.
1: 107.
2: Harusnya itu ya, kalau MV aku harusnya rumah ya.
1: Malah dia.
2: Ya lagi. Tapi ya gitu deh ya. Aduh. 107 itu sebenarnya nomor ruangan, masa.
1: Nomor ruangan di sebuah kampus.
2: Di sebuah kampus. Tapi ini fun fact tau gak sih? Aku tuh enggak ada di press release ya, karena pas bikin press release itu aku enggak ternyata 107 itu kan tadinya sebenarnya sarana dan prasarana kampus. Aku di Unair BTW.
1: Oke.
2: Sarana dan prasarana kampus, dan ternyata sekarang 107 itu udah enggak ada, diganti jadi musala. Demi Allah. Lu bisa cek sendiri, cek visit. Serius udah enggak ada 107. Serius gue.
1: Jatuhnya sholat.
2: Jadi kayak hampir aja.
1: Hampir Islam itu lagi.
2: Iya, makanya hampir judul gue musala.
1: Serius jadi musala sekarang.
2: Sumpah demi Allah.
1: Tapi secara cerita lagu, pemaknanya apa emang?
2: Pemaknanya jadi ini love at the first sight aja sih gitu. Ya maaf ya pacar aku, tapi kayak saat itu tuh bukan kamu, bajigur.
1: Nah, pada saat itu bukan dia.
2: Bukan. Kita jangan ngomongin dia, udah. Kita fokus ya.
1: Ngomongnya. Ada apa di ruangan 107?
2: 107 itu waktu aku ospek, aku sebenarnya nge-ospekin adik tingkat aku. Nah, saat itu aku menjelaskan ini ruang sarana dan prasarana ya. Jadi jika ada sesuatu yang ingin tentang kemahasiswaan tuh boleh kesini gitu. Nah, tapi ada prodi lain juga kan, Mas. Nah, dia tuh ada juga seangkatan sama aku. Terus dia turun ke bawah tiba-tiba kayak ini orang siapa gitu. Dan ternyata udah satu tahun di sana, aku selalu ngelewatin ruangan itu. Aku selalu ngelewatin pakai tangga itu buat ke kelas misalkan ada kuliah. Udah, terus ternyata ya sejak kapan ada di dunia ini gitu aja. Terus udah kayak cuma beberapa detik sudah.
1: Tapi tidak ada lanjutan dari itu.
2: Enggak ada, Bos.
1: Udah, lewat
2: mentok,
1: aja.
2: Mentok di follow-followan Instagram aja.
1: Enggak follow up lagi.
2: Enggak ada follow up nih. Stuck di situ.
1: Stuck di situ gitu ya.
2: Stuck dilihat-lihatan aja kayak cuma gitu doang.
1: Oh iya gitu doang.
2: Iya.
1: Oh dia gitu.
2: Iya, itu cuma bertahan beberapa. Kan aku nanya-nanya dong kayak teman sama prodinya gitu. Kayak, bagi dong foto angkatan lo gitu. Buat apa sih? Enggak, kita tuh lagi melihat gitu-gitu lah. Gua kayak sama-sama aja.
1: Ada ngeles-ngelesnya gitu ya.
2: Ada ngeles-ngelesnya 50.000 per jam lah.
1: Benar.
2: Terus habis itu ya udah nih Oh bener dia orangnya gitu, Brody.
1: Terus abis itu nggak kan orang suka kan kalau nggak ngejar ya nggak dapet gitu.
2: Iya.
1: Nggak ngejar.
2: Nggak lagi, Bang. Nggak mood. Lah. Nggak mood. Kayak udah mentok di sana aja karena tuh emang kayak sekedar mengagumi. Apa namanya, ciptaan Tuhan aja gitu. Wah, ciptaannya mantep banget nih gitu.
1: Oh gitu.
2: Tapi itu cuma bertahan beberapa lama, karena kan itu kan gak bakal bertahan lama, karena kita kan gak tahu orangnya gimana.
1: Bener.
2: Kayak kalau fisik doang tuh kayak gak cukup gitu kan. Jadi kayak cuma bertahan beberapa hari. Terus karena di kepala mikirnya dia terus, padahal gak tahu dia siapa namanya, saya gak tahu, Pak.
1: Yang penting.
2: Tapi sekarang tahu sih.
1: Kayak pertama kali ngeliat langsung fisiknya oke nih.
2: Iya,
1: gitu.
2: Pada saat itu kan love at first sight kan bisa kayak gitu kan. Terus ya udah, itu cuma bertahan beberapa hari, habis itu lupa gitu. Habis itu udah enggak lagi. Karena emang cuma sekedar oh ada ya orang kayak gini di FISIP gitu.
1: Ada nih orang oh, kayak gitu iya, mengagumi kayak, mengagumi gitu ya.
2: Iya, sebatas di situ aja, selebihnya udah enggak ada lagi.
1: Oke. Okay. Pertama kali memutuskan untuk menggunakan 107 untuk lagu. Ya lagu ini kapan?
2: Mungkin aku tuh biasanya kalau bikin lagu mas itu tuh liriknya dulu aja apa sama segala macam temanya gitu-gitu. Aku lagi suka lagu apa, aku bikin yang kayak mirip-mirip kayak gitu gitu. Atau kayak suasana hati pada saat itu pengennya nadanya seperti apa dan segala macamnya. Baru abis itu judulnya. Nah setelah lagunya selesai lama, aku baru keinget, aduh judulnya apaan ya. Tapi masa judulnya kayak ini-ini, aduh kayak enggak ah biasa banget. Eh 107 deh, karena aku saat itu tuh emang lagi foto ininya, foto ruangannya. Jadi pas aku ngeliat ruangannya tuh kayak ih waktu itu aku ketemu TV ini gitu. Supaya beda aja sih.
1: Masnya terlalu cemburu mas.
2: Enggak, dia enggak cemburuan kok.
1: Oh
2: iya, tiba-tiba diem aja. aduh ketarik di gue, aduh ketarik earphone, ketarik headphone.
1: Nih Naura tanya katanya yeah. Kok bisa diproduce sama Kamga sih?
2: Bukan diproduce sih, lebih tepatnya di vokal. Ada vokal director gitu. Mas Kamga jadi vokal director Akil gitu.
1: Deg-degan gak?
2: Deg-degan pak.
1: Jadi dia kan ngomong kan?
2: Ibarat ketemu Jokowi. Serius. Ibarat ketemu gitu kayak wah. Sebenarnya tuh awalnya tuh aku sempat ketemu Mas Kamga dulu. Waktu Januari itu aku di ada eventnya Raisa Anggiani. Itu kan.
1: Oh di sini? Di mana ya?
2: Waktu Jakarta sih.
1: Oh di yang Jakarta.
2: Waktu di Jakarta. Terus abis itu kan aku bekerja di sana gitu kan. Kayak jadi marketing, bukan marketing sih, lebih tepatnya kayak content creation-nya aja gitu kan buat Popin saat itu. Ya udah nih, abis itu aku videoin apa segala macam, kan aku bisa ke backstage, bisa segala macam gitu kan.
1: All access lah ya.
2: Iya, ketemu Mas Kamga, waktu gue gila, kalau misalkan gue diproduce dia mantep gitu. Akhirnya
1: nyeletuk atau
2: dalam kayak, hati dong, dalam hati. Wah mantep nih orang nih gitu. Abis itu setelah dari sana tuh, ya saya gak mikir apa-apa, cuma mau ngonten bareng aja. Pas Mas Kamga mau pulang, aku bilang, Mas permisi boleh gak ya kita ngonten bareng, ayo yuk. Terus langsung bikin yel-yel gitu, Mas Kamga sukses gitu. Gue taruh TikTok sama Instagram. Terus udah nih selama itu ya udah jadi kayak Sasha gini gara-gara aku post aku tag dia segala macam kan jadi kenotis kan.
1: Iya dia tahu tuh.
2: Iya dan ternyata dia tuh udah pernah ngeliatin video-videoku sebelumnya.
1: Video yang jelas
2: banget itu yang ngulik itu. Nyapu gitu semuanya, enggak semuanya sih, maksudnya kayak beberapa gitu. Sebenarnya yang ngefans tuh istrinya sama saya, asik deh. Terus abis itu nggak lama dari sana namanya Davri itu yang composing juga yang compose lagunya. Itu bapaknya itu punya teman gitu lah yang punya studio musik yaitu Bro Studio. Nah dari Bro Studio itu dibilang kayaknya cocok deh kalau misalkan didirect sama Kamga gitu, sesimpel itu. Terus aku iyain, ntar lu nanya budget dong Brody, aduh budgetnya beda apa ini gitu kan. Tapi karena iya terus dibantu gimana caranya bisa, terus kayak ayo gas gitu. Dia dadain aja bos. Iya
1: dicari-cariin aja.
2: Iya dia
1: dadain. Kamga jujur Kamga.
2: Iya.
1: Ketemu pertama kali nih dia masuk studio dengan auranya itu.
2: Enggak sih, aku ketemunya di parkiran lagi.
1: Wah parkiran itu.
2: Iya. Nah abis itu karena kita udah kayak mas Kamga gitu kan. Terus kayak oh iya udah parkiran. Abis itu pas udah masuk ke studionya aku langsung ngomong yang kayak mas Kamga langsung ngomong, oh yang rekaman elu, gue kayak kebetulan iya nih mas gitu. Oh itu suara elu, iya nih. Soalnya dia beliau kira itu aku tuh yang ini mas, yang nemenin artisnya. Ya karena kan dari kemarin aku
1: iya di
2: ngurus-ngurusin
1: itu lah ya.
2: Iya ngekru aja gitu.
1: Ternyata elu yang rekaman terus
2: iya.
1: Kalian ngobrol tuh di situ.
2: Ngobrol dong. Jadi asik deh.
1: Yang lu videoin di Instagram?
2: Ada iya, terus kayak dia gak expect sama suara gua aja saat itu bro dia.
1: Jangan azan.
2: Intinya kayak oh gak expect sama suaranya kayak gitu.
1: Ya gitu. Tapi sebelum masuk studio kan ketemu dulu tuh di di tempatnya Raisa tuh. Di konsernya Raisa.
2: Pernah sempat iya Januari. Iya.
1: Itu tuh materi udah matang?
2: Enggak sama sekali. Itu kayak baru kayak verse 1 aja sampai ref 1 udah, selebihnya tuh belum ada. Dan itu baru demo doang, Mas.
1: Si Bruno Mars.
2: Sebenarnya tuh demonya tuh dari ini, dari 2024 itu pas aku ketemu sama orangnya, aku rekam sendiri, aku kasih tahu Davri langsung dibikinin musik, udah jadi demo gitu. Terus, aku udah pamer ke dia dari 2024 terus baru kayak rilis 2026. Keren banget.
1: Hah? Oh, sebenarnya naksir.
2: Kayaknya udah deh, udah
1: naksir ya. Bang, lu siapanya sih?
2: Pacar aku, jangan kayak gitu. Gak kelihatan di kamera, ya serah deh.
1: CCTV ada.
2: CCTV.
1: Nanti.
2: Oh emang live CCTV ya?
1: CCTV ini kameranya 3, 1, 2, 3 sama itu.
2: Oh gitu, sama kamera HP gue termasuk?
1: Enggak, jangan. Oh, enggak ya, jangan.
2: Insya Allah, Allahu Akbar Allah.
1: Eh gitu ya.
2: Iya.
1: Dan akhirnya apa ya, di ruangan rekaman itu berapa minggu sampai akhirnya finally dan akhirnya rilis?
2: 3 jam. 3 jam bos. Rekaman kan?
1: Iya.
2: Rekaman 3 jam. Gila. Lagu udah jadi. Kan lagu udah jadi sebelum rekaman. Saya rekaman doang itu.
1: Oh.
2: Udah. 3 jam jadi, Pak.
1: Udah.
2: Itu ada proses mixing, mastering.
1: Oh, enggak. Gitu. Maksud aku yang benar-benar finally.
2: Oh, final ya. Kalau kan aku bilang tadi demo itu udah selesai dari tahun 2024, tapi baru dibikin lagi itu mungkin ya. Seminggu sebelum rekaman. Mm-hmm. Seminggu sebelum rekaman, abis itu udah mixing mastering satu bulan kurang.
1: Abis, selesai.
2: Selesai.
1: Ketika
2: untuk satu lagu ya.
1: Iya, ketika rilis nih. Feeling lu gimana?
2: Waktu itu sih digede-gedein sih waktu di Jakarta. Yeah. Wah, ini baru nih apa segala macam. Bukan baru sih, lebih tepatnya kayak beda aja lagunya segala macam kayak gitu. Karena memang agak unik sih R&B pop gitu.
1: Oh.
2: R&B tapi pop tapi disco, tapi aduh gimana ya ngasih taunya ya. Kayak gitu. Jadi kayak berbeda dengan biasanya orang yang sekarang-sekarang ini kan lagunya kan lagi ballet.
1: Yeah.
2: Apalagi di Surabaya juga ballet, rock gitu ya. Mm-hmm. Gitu. Terus aku tiba-tiba kayak R&B disco pop, gila banget.
1: Muncul ya. Apa ya, sebuah hal baru gitu ya.
2: Iya, kayak disco.
1: Semuanya ke kanan, lu ke kiri gitu.
2: Enggak juga sih.
1: Okay.
2: Gue kebetulan bukan orang kiri ya, tapi maksudnya kayak gini. Kalau Allah, jangan sumpah kayak gitu. Itu bercanda jelek. Yeah,
1: yeah,
2: itu bercanda
1: jelek.
2: Itu bercanda.
1: Blunder.
2: Blunder jelek banget.
1: Itu blunder, blunder.
2: Iya, kan astagfirullah. Intinya sebenarnya lebih ke berusaha beda aja sih, Mas.
1: Oh gitu.
2: Aku kayak berusaha untuk gimana caranya kayak datang ke permukaan gitu. Gitu aja.
1: Referensinya siapa?
2: Referensi sebenarnya lebih banyaknya sih si Davri sih kalau buat musiknya ya, karena memang sudah pasti R&B pop disco itu. Tapi untuk siapa-siapanya tuh aku belum tahu tuh si Davri.
1: Oh,
2: karena
1: jadi
2: saya suruh dia ngetik hamin satu, dia nggak ngetik tuh, dia bermain pen pedal. Lihat sekarang jadinya saya nggak ada bahan nih buat ngasih tahu ini musik referensinya apa.
1: Iya,
2: padahal iya
1: sebenarnya dia yang harus kesini.
2: Bener tuh, apa kita ini jadwal ulang?
1: Nggak usah udah on air mbak, terlalu meeting kalau di sini, kalau misalkan gitu. Di reschedule kan.
2: Iya, udah on air ya.
1: Belum. udah dong.
2: Jangan sampai keluar tuh, Allah Akbar lagi. Tapi intinya kayak gitu Mas. Tapi kalau buat lagu sendiri kan lirik sama nada dari aku.
1: Oke.
2: Okay. Emang kayak lagi pas saat itu lagi pengen nge-groove aja Mas. Pengen kayak gitu.
1: Oh, gitu.
2: Aku lupa abis dengerin siapa, tapi intinya kan banyak banget lagu reference kalau ditanyain tuh enggak kelar-kelar gitu. Tapi untuk 1 2 3 4 lagunya tuh aku enggak tahu apa. Mungkin saat itu aku lagi dengerin R&B groove banget saking banyaknya, terus kayak di kepala tuh pas mau bikin lagu jadinya kayak gitu. Saking lagi dengerinnya playlist itu mungkin gitu, Mas.
1: Oh, gitu.
2: Iya, terus baru reference-reference lainnya tuh si Davri ini gitu.
1: Kita puterin boleh enggak sih?
2: Boleh banget. Boleh dong ya. Let's go.
1: Ada Shasha Azahra dengan 107. Kita puterin. Habis ini kita balik lagi.
2: Hanya

0: Siapa namamu? Jelas aku ingin tahu kamu. Itu kan lirik yang harus di bold gitu. Seberapa besar sih lirik-lirik di lagu ini kayak mewakili perasaan kamu? Ya, belum dinaikin ya?
1: Iya, aman selalu. Gue menunggu aja ini. Iya. Apa ya? Sebenarnya tuh ini lirik simpel banget.
0: Okay.
1: Kayak enggak yang dibuat sepuitis apa segala macam kayak gitu-gitu. Indonesia asik. Kayak enggak gitu ya.
0: Enggak.
1: Maksud aku lebih banyaknya itu lebih ke perasaan sederhana yang selalu melekat dalam kepala. Gitu aja, Bos.
0: Jadinya easy listening ya.
1: Sebenarnya enggak se-easy itu sih. Dan mungkin
0: tapi gak seberat Nadine kan maksudnya?
1: Enggak seberat itu juga gitu. Masih ya kategori middle to easy lah. Easy to middle ya, middle to easy ya gitu lah.
0: Maksudnya kan liriknya siapa namamu? Jelas aku ingin tahu.
1: Iya.
0: Jelas aku ingin tahu kamu kan?
1: Iya. Yaudah. Jelas aku ingin tahu kamu. Gitu. Asik.
0: Ada gitunya ya?
1: Iya. Rasanya gimana? Supaya keren aja.
0: Rasanya.
1: Siapakah? Lagi batuk lagi. Ya gak apa-apa lah ya.

0: lewati jalan itu gitu. Eh gak nyampe.
1: Gokil juga selalu ya.
0: Jalan itu
1: gitu. Tapi pas rekaman kamu gak komen apa-apa?
0: Komen bray. Gimana? Malah ini aku boleh gak sih ngasih tau? Jar. Nggak, dia jadi, saya jadi tiga dia, eh satu di antara tiga penyanyi favorit beliau.
1: Wih,
0: asik ya.
1: Duanya siapa?
0: Apa? Nah saya nggak nanya, soalnya udah kayak self centered gitu kan, jadi kayak
1: jumawa sekali.
0: Jumawa banget. Mungkin ada 105 tapi kayak dibilang tiga aja.
1: Kebanyakan.
0: Iya, mungkin di hari itu.
1: Di hari itu, mungkin besok udah lupa siapa iya. sih dia.
0: Pokoknya gitu deh, pokoknya happy banget dong. Soalnya itu dibantu juga sama teman-teman dari Bro Studio, jadi kayak orang-orang yang ada di sana tuh emang suportif aja mas gitu. Jadinya kayak dibantu ini itu publikasi, publishnya apa segala macam, jadi dibantu banyak sih.
1: Oh gitu. Terus tadi kan aku dengar si musiknya itu kayak beragam gitu ya.
0: Banget penuh.
1: Penuh ya. Itu tuh memilihnya gimana tuh?
0: Sebenarnya awalnya tuh ini tuh gara-gara memang otaknya si komposer aku, yaitu Davri itu kan. Udah emang si kreatif aja gitu kan.
1: Dia kemana sih?
0: Dia tuh di Jakarta.
1: Gokil.
0: Dia ikut.
1: Boleh diteleponin enggak?
0: Dia ikut di Marlos, Mas.
1: Oh, ikut Marlos dia.
0: Iya.
1: Maksudnya bikin jawab gitu. Gimana sih prosesnya? Kagak ya? Ganggu ya?
0: Enggak sih, enggak apa-apa sih. Coba sih kita telepon Davri ya. Aku bilang kayak ini lagi on air nih. Boleh enggak? Tolong videoin pakai HP kamu.
1: HP kamu gitu.
0: HP kamu kayak Kamio lagi. Oh iya benar, tanpa pakai HP beliau.
1: Tapi kita lagu dulu enggak sih?
0: Boleh lah. Gitu. Boleh dong.
1: Nanti kita atur lagi.
0: Siap. Banget. Aman selalu.
1: Aman selalu, sehat selalu.
0: Oke, siap. Sehat selalu.
1: Ya udah, teman-teman berdua di sini aja masih sama Shasha dan ngomongin soal 107 gitu ya. Single terbaru dia, tapi kita harus dengerin dulu ada Roman Girl dengan Good Girl.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: Masih di Prudo Hitlist barengan aku Mas Nadi dan ada
1: Aisyah Azhara Indonesia.
0: Indonesia.
1: Aisyah Azhara.
0: Iya, pemangku lagu terenak dan akan berkolaborasi dengan Danila Riyadi.
1: Enggak ya? Amin aja, amin aja bos. Kita enggak ada yang tahu, ya kan? Kita enggak ada yang tahu. Ya.
0: Jadi akan ada gebrakan lain kah setelah single ini?
1: Amin sih mas, amin. Bismillahirrahmanirrahim, ada duitnya ya teman-temannya. Di tahun ini bakal ada dua single lagi.
0: Okay.
1: Sama di tahun depan itu langsung album, amin.
0: Amin. Banyak juga ya duitnya.
1: Bismillah,
0: bismillah
1: kali, bismillah. Kutimang kau dengan bismillah.
0: Iya.
1: Gila DTR, gila lah. Shibel.
0: Emang gitu, disengaja kayak gitu.
1: Emang sengaja diadadain aja supaya napas. Iya.
0: Eh tapi bikin musik tuh susah gak sih?
1: Mungkin kalau itu lebih ke komposer.
0: Enggak, maksudnya ya, bikin kerangka dari awal liriknya ke, kayak gimana?
1: Enggak sama sekali. Waktu itu aku pernah sama nifatat aku ini ya. Gue lagi di motor mas, lagi di motor, lagi pengen sholat maghrib, sholat isya, pengen sholat maghrib. Aku udah di motor nih sama dia. Tiba-tiba pas aku turun dari motor di udah parkir langsung kayak langsung video,
0: ada gitu
1: langsung ada iya video note gitu apa namanya voice note.
0: Oh, iya.
1: Voice note udah langsung dibikin, liriknya juga ada di

0: nada itu gitu.
1: Oh, sepaket gitu.
0: Sepaket.
1: Berarti datangnya sepenggal sepenggal sepenggal gitu.
0: Iya, datangnya kayak gitu. Terus kayak gimana ya supaya di
1: diklopin sepenggal sepenggal ini jadi satu gitu.
0: Udah gitu.
1: Kalau misalkan pernah enggak kayak niat buat nulis gitu, benar-benar gue bikin lagu.
0: Gua pernah nulis. Banget.
1: Pernah. Rasanya enakan mana? Yang tiba-tiba datang si spontan ini atau yang benar-benar dikonsepin buat nulis?
0: Biasanya kalau memang dikonsepin buat nulis itu emang lagi mood saat itu, Mas. Gitu. Kayak mood saat itu kayak ih, lagi jatuh cinta banget gitu. Misalkan kayak 107 itu kayak 107, aku nulis tuh benar-benar langsung jadi.
1: Oh gitu.
0: Iya, langsung jadi semua.
1: Dari awal sampai akhir.
0: Dari kecuali verse lirik-lirik baru. Tapi nadanya verse 1 sampai refnya tuh udah pasti di saat itu. Karena moodnya, vibesnya lagi di situ gitu.
1: Oh gitu.
0: Terlalu dekat nih, terlalu dekat.
1: Terlalu ini, Mas. Terlalu videographer
0: terlalu profesional gitu. Iya, maksudnya kayak fish eye. Terlalu fish eye beliau ini ya.
1: Ada tips enggak buat mungkin teman berdua yang pengen ini ada lirik sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi nggak tahu nih harus gimanain gitu.
0: Nah, kebetulan saya tuh nulis juga, Mas. Ada banyak tulisan yang memang tidak bisa dinadain gitu. Pada saat itu aku pernah bikin showcase. Nah, itu isinya kan kebanyakan rima, terus kayak lirik apa segala macam gitu kan.
1: Okay.
0: Tapi emang nggak bisa dilaguin. Ada beberapa puisi yang bisa dilaguin, ada beberapa yang nggak bisa gitu.
1: Menurutku. Kalau nggak bisa gimana?
0: Nggak bisa tuh waktu itu soalnya lagi ngomongin tentang politik gitu sih. Sebenarnya bisa aja.
1: Tiba-tiba jadi suka tani gini ya bandnya.
0: Iya bro, sebenernya bisa aja tuh lirik. Tapi aku kayak ngerasanya tuh kayak gak bisa dibuat aja. Bisa mah, kalau semua kata juga bisa dibuat. Anggur bisa jadi lagu.
1: Iya bener.
0: Ini penutupan siaran dengan terdengaran lagu ini.
1: Gak usah, jangan ditutup. Jangan ditutup.
0: Iya, maksudnya itu bisa aja bos gitu.
1: Oh, berarti
0: dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah gitu.
1: Terus selanjutnya?
0: Ya nggak tahu itu kan ya, di kepala.
1: Biar, ya biar di record aja, biar jadi penutupan aja.
0: Oh gitu.
1: Lagu baru.
0: Lagi batuk nih. Lagi itu mampet.
1: Ah janganlah royalti lagi, duit lagi nanti.
0: Iya. Dengan terdengarnya lagu ini asik. Terus kayak gitu-gitu aja bos.
1: Iya. Tapi kalau misalkan orang yang ada di 107 ini mendengarkan, apa yang ingin kamu sampaikan?
0: Wah, ada.
1: TV banget ini pertanyaan.
0: Untuk kamu.
1: Gak usah.
0: Gila bang. Enggak ada sih mas. Cuma kayak terima kasih sudah menginspirasi saya dan bikin saya berkarya aja gitu.
1: Begitu.
0: Iya. Biasanya kalau saya sedih, saya seneng apa segala macam. Kan biasanya orang, beberapa orang tuh ada yang foto, apa yang apa segala macam. Nah, kalau aku dijadiin lagu aja mas.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi karya mau sedih mau apa gitu.
1: Berarti awal pembuatan kan pasti nulis dulu ya?
0: Iya nulis.
1: Berarti semua keadaan, semua yang terjadi di kehidupan harus ditulis.
0: Enggak semua sih. Kalau lagi mood aja. Mungkin pernah lagi sedih atau lagi senang banget, tapi emang lagi enggak mood buat nulis ya enggak nulis gitu. Enggak pernah dipaksain, kecuali waktu itu aku pernah bikin drama musikal, itu emang harus dipaksain buat jadi kan.
1: Tapi
0: ada deadline gitu.
1: Rasanya beda enggak sih kalau misalkan
0: beda banget.
1: Kita enggak pengen nih, lagi enggak pengen terus dipaksa untuk keluar.
0: Iya. Yeah.
1: Sama yang benar-benar ngalir aja, lagi ada feel-nya,
0: iya,
1: lagi pengen banget buat nulis, itu beda gak sih outputnya pasti?
0: Biasanya sih pasti beda, tapi karena saat itu emang lagi deadline aja, jadi kan harus dipaksain selesai mau gak mau selesai, walaupun kayak, aduh sebenarnya ini kurang ini, tapi nggak apa-apa lah, yang penting selesai di hari ini gitu.
1: Oh gitu. Ya udahlah hasilnya mau gimana, pokoknya ini kuantitas aja.
0: Iya, tapi masih yang penting tuh masih enak didengar, masih bagus, masih sesuai konteks gitu aja.
1: Oh gitu. Ini berarti secara langsung bermusiknya di kota Surabaya dong?
0: Iya, Surabaya.
1: Surabaya. Kita mau ngomongin soal kesejahteraan musisi di Surabaya atau perputaran ekosistem dari teman-teman yang bermusik lah di Surabaya. Menurut kamu Surabaya ideal nggak? Jujur aja, jujur, nggak apa-apa.
0: Itu sebenarnya sama juga lagi sama aku skripsian. Itu judulnya aku tentang marketing sih, tapi lebih ke marketing bagaimana kayak di Surabaya itu bisa sustain gak apa segala macam. Tapi kan itu penelitian ya mas, itu belum dikerjakan. Aku baru ngerjain bab 1, baru kayak rumusan masalahnya, terus kayak apa namanya, menurutku seperti apa segala macam, hipotesis dari aku sendiri mengenai hal tersebut gitu. Karena memang wah seru banget sih kalau misal ngomongin kayak gini mas, apalagi kita bisa ketemu sama orang-orang di luar sana, di musisi-musisi Surabaya gitu. Nah sebenarnya aku tuh lebih banyak musisinya tuh di Surabaya dan juga Jakarta mas, kalau misalkan musik ya. Karena aku di Surabaya ini kayak ngebuat musiknya, inspirasinya apa segala macam.
1: Produksinya di situ,
0: MV di produksi tetap di Jakarta gitu.
1: Oh gitu. Tapi rasa-rasanya ya, kalau misalkan kita bandingin crowd penikmat musik, penonton ya, penonton kamu, segala macam di Surabaya dan di Jakarta, ramean mana? Udah gitu aja.
0: Aku bisa ngeliat lagi dari Spotify artist ini kayak datanya tuh ada, tapi tuh sebenarnya Jakarta lagi.
1: Oh, Jakarta.
0: Kalau di sini ya. Kalau misalkan buat ini.
1: Feeling kamu faktornya apa? Kos ini nih, ini gue adalah musisi Surabaya loh, di artikel tulisannya gitu, musisi Surabaya. Kenapa Surabaya, orang Surabaya tidak bisa masuk?
0: Sebenarnya masuk aja. Masa top cities ini masih Surabaya, Mas?
1: Oh gitu.
0: Top cities ini masih Surabaya, terus Jakarta, tapi bawah-bawahnya tuh West Jakarta, Tangerang, terus South Jakarta. Jadi mungkin bisa dibilang tuh East Jakarta juga ada. Surakarta, Palembang, Tarakan, Cibitung, Samarinda, Pontianak, banyak banget. Kita bisa ngeliat di sini kayak top 50 kota-kotanya yang dengerin, dan memang kebanyakan di Surabaya. Sebenarnya kalau dibilang Surabaya, karena emang kami dan emang orang-orang di balik 107 ini memang semuanya di Surabaya, Mas.
1: Oh gitu.
0: Iya, dan kebanyakan juga aku, Davri ini yang buat komposnya juga orang Jakarta sebenarnya. Tapi memang kami tuh memaknai lagu ini itu sebagai lagunya Surabaya aja.
1: Surabaya banget nih lagu
0: Surabaya
1: gitu.
0: Surabaya karena semuanya terbentuk di sini. Jakarta nggak ada, nggak bentuk aku di 107 tuh belum ada, kecuali yang produce musiknya gitu ya. Tapi kalau bisa bicara ceritanya, bicara bagaimana kita komposnya seperti apa, Davri tuh kompos pertama kali demonya, bahkan sampai dengan lagunya itu tuh di kosannya.
1: Di kosan.
0: Di kosan. Jadi itu berawal tuh dari kosan semua musik-musiknya gitu.
1: Oh gitu.
0: Yep.
1: Berarti berawal dari kosan.
0: Iya.
1: Dan akhirnya yaudah deh, ini demo lu apain terserah gitu.
0: Iya gitu.
1: Oke. Ini katanya si Naura lagunya bagus.
0: Makasih, Cie. Jadi kayak simpel ya, makasih gitu.
1: Terus ini ada yang ngomong, Okta kamu gak apa-apa.
0: Okta kamu gak apa-apa.
1: Itu tuh Okta, dia kan ngerekam-rekamin tadi.
0: Okta kamu, ya maaf yang Okta kamu gak apa-apa, seakan-akan tuh kayak menggigit gitu ya saya.
1: Iya, terus ada lagi. Coba apa kita tuh bacain di WhatsApp itu. Ini inspirasinya dari mana?
0: Dari itu, dari jadi malu teh. Jadi malu deh. Ada yang minta cerita, Mas. Jadi aku juga malu banget. Aku tuh malu buat nyeritain sebenarnya, tapi kayak ya udah teman ospek aja, enggak teman, malah kayak orang lain aja.
1: First sight. Temen yang enggak terlalu kenal.
0: Enggak kenal sama sekali, bukan teman.
1: Jadi kayak ya udah orang
0: kayak
1: aja.
0: Enggak kenal orang.
1: Orang lewat aja.
0: Tapi di satu lingkungan yang sama, satu instansi yang sama, bener. Di satu lingkungan yang sama. Ya gitu, tapi enggak pernah ketemu. Baru ketemu tuh di situ doang. Dan fun fact, sampai sekarang aku belum pernah ketemu lagi.
1: Setelah itu udah.
0: Udah. Aku cuma berapa detik doang di kayak jalan lewat udah hilang.
1: Siapa tuh? Siapa pria itu?
0: Tahu karena aku kan
1: enggak maksudnya ya, kayak feeling siapa itu gitu.
0: Iya benar, Pak.
1: Terus akhirnya 107 ini
0: terwujud, walaupun sekarang udah jadi musala ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Tetap apa-apa. Saat itu kan 107 nih.
1: Berkah.
0: Insyaallah. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
1: Enggak usah langsung, enggak usah
0: menuntut
1: lagi.
0: Iya, sorry. Oke, fine.
1: Berarti bermusik di Surabaya nyaman at least sampai sekarang.
0: Banget sih.
1: Apa yang membuat kamu nyaman? Ekosistemnya atau
0: mungkin kayak orang-orangnya? Aku tuh belum ini ya, Mas. Maksudnya kayak belum se-massive itu kenal sama Surabaya tuh gini, musisinya ini. Enggak, maksudnya belum segitunya.
1: Yeah.
0: Tapi yang aku kenal sekarang tuh sangat suportif. Terus apa yang ngelihatnya tuh kayak suka aja gitu. Mereka mungkin awalnya kan juga orang enggak kenal ya. Pasti kan kenalan dulu buat
1: menyesuaikan.
0: Iya. Walaupun beda-beda gitu sih. Dan kebanyakan memang di genre yang sama aja.
1: Ya gitu.
0: Iya,
1: akhirnya nyambung.
0: Di pop, ya pop ballet gitu ya.
1: Iya. Kolaborasi yang pengen banget kamu apa ya? Musisi deh yang pengen kamu ajak kolaborasi siapa?
0: Amin, bismillahirrahmanirrahim. Satu Farel Hilal,
1: okay.
0: Yura Yunita.
1: Yura United.
0: Sivia Aziza.
1: Cewek, cowoknya?
0: Bilal Indrajaya, ya Allah sampai lupa. Iya.
1: Gokil.
0: Bisa kan? Masa
1: bisa.
0: Bilal Indrajaya tuh bismillah possible aja gitu.
1: Tapi bisa loh, bisa kejadian.
0: Amin.
1: Amin ya.
0: Amin.
1: I mean
0: kita enggak ada yang tahu. I mean ya, Bapak. Amin.
1: Iya, benar.
0: Iya. I mean like I mean ya, Bapak. Amin.
1: Tiba-tiba Pestapora, Syah, available gak tanggal sekian gimana?
0: Ih, ide. Sumpah, gue langsung terbang sih. Drrrt, gitu.
1: Tapi featuring sama Green Boss.
0: Green Boss?
1: Iya.
0: Gas, langsung lirik kedua langsung ref 2 wancoy.
1: Wancoy, ya langsung wancoy masuk.
0: Ref 2 wancoy.
1: Closingnya ada Kicu sama siapa?
0: Eh, ikut dong 5 menit terakhir nih. Ayo
1: Lu dong ikut dong.
0: Ikut dong.
1: Iya. Udah.
0: Oh, iya, lupa.
1: Enggak usah itunya. Ya lu pakai deh.
0: Jatuhnya kayak menurut dia aja, tanyain aja menurut kamu tuh kayak gimana sih bikin kayak gitu-gitu.
1: Eh, Bang.
2: Ya, good morning Indonesia. Asik.
1: Gokil banget suaranya.
0: Belum.
3: Belum ya.
0: Enggak usah ada akunya. Kamu kalau bikin gitu. Video asik.
1: Lu tahu MC Jawa yang ngomong itu?
3: Iya tahu yang di Sidoarjo.
1: Iya orang Sidoarjo itu.
3: Om Bram ya.
1: Iya Om Bram dia. Saya kayak lo. Gimana? Coba Om Bram.
3: Saya mah kalau tapi mirip ya, tapi mirip.
1: Ya, mirip banget.
3: Mirip ya, iya.
1: Lu siapa, Bang?
3: Hah?
1: Siapa?
0: Ya Allah. Bang, jangan kayak gitu, Bang.
3: Terima kasih untuk kesempatannya.
1: Jangan.
0: Kamu kayak kurang tinggi gitu sih. Gini aja, santai.
1: Lu berperan apa di perjalanan musik seorang Sasha?
0: Jujur banyak banget.
1: Ya apa?
0: Dia nggak tahu, Mas. Makanya salah nanya.
3: Ada banyak hal yang sebenarnya mungkin saya bagi mereka, bagi Sasha, apalagi saya sangat membantu gitu. Tapi ya, saya tidak merasa membantu banyak.
1: Enggak,
3: gitu.
1: Terlalu ini, terlalu.
3: Selain membantu MV, selain membantu apa?
0: Enggak, dia tuh ini serius ya, Mas. Mungkin nih nanti di albumku nanti itu bakal banyak cerita tentang beliau ini. Gitu. Soalnya kan lagunya udah ada. Tapi kan ini tinggal kayak produce-nya gimana, demonya seperti apa segala macam gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayak inspirasi saya aja gitu.
3: Oh iya.
1: Next story aja ya buat si album ya.
0: Oh iya dong.
3: Next story tapi nanti enggak usah bilang-bilang aja.
0: Iya, tapi enggak usah bilang kalau ini beliau gitu. Yeah,
1: kayak, enggak.
3: Ini sebenarnya lagu buat kamu. Oh, enggak, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu.
0: Sumpah langsung, enggak bisa.
1: Jadi Bang, makasih Bang udah ini Bang.
3: Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan 1 menit 36 detik ini.
0: Lumayan lah.
1: Lumayan.
0: Gila, orang-orang tahu suara kamu.
3: Lumayan, terima kasih yang bagi mendengarkan Pro 2.
0: Enggak usah kayak gitu. 95,2. Enggak usah kayak gitu. Ayam goyang. Iya.
1: Ya udah deh. Thank you Syah.
0: Yes.
1: Udah mau main kesini, udah apa ini ya? Tadi ya kita ya ngobrol ya. Ngobrolin lagu pertama ini ya.
0: Lagu iya lagi single solo.
1: Single solo pertama iya. 107 ya, harapannya album segera lah ya.
0: Amin. Gue kesini lagi, Mas.
1: Iya kesini. Gas ya. Kesini jelas. Gas kesini. Lah, artikel pasti lah. Langsung ada.
0: Asbol deh kita deh. Gitu. Mau dong nge-spill single kedua?
1: Boleh.
0: Pertama kali kita bertemu, sebenarnya aku sudah tahu siapakah dirimu, terlihat baik tampak lugu. Asik.
3: Tapi lagi-lagi ini bukan tentang saya.
0: Udah, diem.
1: Mute aja deh.
0: Kan udah dari 2024 ya. Dong gitu.
1: Jadi akan rilis?
0: Di September.
1: Yes. Tunggu aja teman-teman berdua. Dan nikmatin dulu 107 dari Sasha.
0: Yes, please.
1: Dengan segala apa ya ngomongnya ya, banyak genre di situ, warna musiknya beragam gitu. Dan pokoknya album deh, ini penasaran banget arahnya mau kemana nih musik gitu.
0: Amin. Ih keren banget ya. Semoga ya terus kayak ada showcase.
1: Ada showcase. Gitu. Amin. Nanti main di sini ya apa dong, segala macem.
0: Main lah pasti ke Pro 2 dong.
1: Yaudah Sya.
0: You means a lot, Mas San. Yeah. Thank you banget ya Mas. Udah nulis banyak loh.
1: Oh iya.
0: Keren lah.
1: Anggur enak.
0: Ya. Harusnya jujur sebenarnya apel Mas, karena tuh MV 107 atau 107-nya itu identik dengan buah apel.
1: Oh gitu.
0: Iya, tapi karena apelnya enggak merah jadi anggur aja.
1: Ya udah anggur aja, enggak usah terlalu disitu-situin gimmicknya.
0: Iya, diiniin. Gitu deh. Thank you Mas.
1: Thank you.
0: Thank you Pro 2 Surabaya.
1: Oke, abis ini bakal dilanjutin sama Reanita karena capek.
0: Ya ampun, simpel banget ya.
1: Enggak, karena udah waktunya Reanita teman Pro 2.
0: Yes.
1: Dan kamu bisa request lagu di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang. Ya udah, Mas Adin pamit.
0: Sasha pamit.
1: Dan mas-mas bersuara besar ini juga pamit. See you next time. Bye-bye.
0: Bye, thank you.

kembali lagi barengan sama aku Rianita. Kalau tadi kamu sudah dengerin ya special guest star dari Syasha Azahra dengan Mahsan Hadi sebagai host, karena memang dialog-dialog itu ada single terbaru dari Syasha Azahra. Dan setelah dialog 1 jam, kita balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Hit List tentunya barengan sama aku Rianita ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, ayo buruan sampai jam 12 yang nanti ya teman Pro 2, langsung aja cus request lagu favorit kamu barengan sama aku Rianita.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngutarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Come on Pro 2, masih di Pro 2 Hit List barengan sama aku Rianita ya. Dan tentunya aku mau sapa-sapa dulu teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di Pro 2 Hit List kali ini. Ini ada dari siapa nih? Ada dari Amalia. Selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih. Oke, disiapin ya lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Lalu ada dari siapa nih ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ghazali dari Pasuruan. Request lagunya Tulus Teh Hijau. Tolong diputerin. Oke, disiapin. Lalu ada dari Stefani Carmelita. Selamat siang Min, saya Carmelita, izin request Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin ya lagunya. Lalu ada siapa lagi nih ya? Ada dari Novilia Dea. Assalamualaikum Kak, selamat siang Radio RRI Pro 2 Surabaya, izin request siangnya pakai lagu Kenris Semesta. Oke, disiapin. Lalu ada dari Karina. Siang Kak, saya Karina dari Berbinar, mau request lagu Selesai by Sabrina Leanor. Terima kasih. Oke, lagunya disiapin ya. Lalu ada siapa lagi nih? Oh, ini juga request lagu yang sama nih, Skinty. Ah, ini juga request lagunya Sabrina yang Selesai. Lalu ada dari Banyu, ini juga request lagu yang sama. Oke, disiapin ya lagunya ya. Kita beralih ke Instagram. Ada siapa nih? Ada dari Tiviar Madin FF. Ini judulnya Masing-masing. Nah, ini masing-masing yang mana? Aku puterin lagu masing-masing dari Ade Nurlianto dan Cakrakan ya. Oke, oke deh. Karena udah banyak banget yang request, langsung aja aku puterin ya, teman Pro 2. Yang pertama aku puter lagunya Tulus dengan judulnya Teh Hijau.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM teman.

Lagu yang udah kamu request dari Ade Nurulianto dan Cakrakran dengan judulnya Masing-masing spesial buat kamu semuanya teman Pro 2 ya. Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Rianita. Buat kamu yang mau request lagu favorit boleh banget langsung WA-nya Pro 2 FM di 081908952. Bisa juga melalui Instagram karena aku udah bikin question box di situ ya, di @pro2rrisby. Kamu langsung drop aja lagu favorit kamu teman Pro 2. Dan tentunya udah banyak banget yang bergabung. Aku mau sapa-sapa dulu ya. Ada dari WA dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Izin request lagu dari The Temper Trap, Sweet Disposition. Terima kasih. Oke, disiapin ya lagunya The Temper Trap, Sweet Disposition. Lalu bergeser ke Instagram ada dari Farisa underscore Naura 08 dengan judulnya Cegil by Nabila Takia. Oke, disiapin ya. Terus ada Zania, I-nya 22, A-nya 22 underscore. Request lagu Cegil juga sama Jagat Rasa dari Samuel Chip. Oke, disiapin ya. Ada dari Zatya Vinovic request lagunya Liodra Pura-Pura. Oke, ini juga aku siapin lagunya. Terus ada dari Puji Astuti 1919 request lagunya Semestanya Kenris. Sumpah ini enak banget lagunya. Tadi udah aku puterin ya lagunya Kenris yang judulnya Semesta. Lalu ada dari Amelia Putri 84 request Menjauh by Vanessa Z tadi juga udah aku puterin. Lalu ada dari sauce.fm request lagunya Hacunya Salma Salsabil ya. Oke, disiapin lagunya Hacu. Terus ada Libra A-nya triple 105.

0: kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Nggak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin nggak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 FM, tentunya tempatnya, gudangnya lagu-lagu yang super enak buat kamu semuanya, teman Pro 2. Tadi di Pro 2 Hitlist aku sudah puterin lagu-lagu yang kamu request ya, teman Pro 2. Dan yang terakhir ini banyak banget yang request lagunya Selena Grace dan Andi Rianto yang judulnya Sumpah Mati, juga udah aku puterin buat kamu, teman Pro 2. Dan tentunya jam 12 sampai jam 1 siang ini kita bergeser ya dari Pro 2 Hitlist ke informasi seputar kuliner, karena udah jam makan siang nih teman Pro 2. Kamu makan siangnya makan apa teman Pro 2? Apakah kamu favoritnya makan nasi atau mie, atau cuman suka pengen cemilan aja? Kalau cemilan aja pas banget nih teman Pro 2. Aku bakal bahas seputar jajanan pasar kering. Nah, ini macam-macam banget loh jajanannya, kayak misalnya telur gabus keju, pastel kering mini, kue koyak. Nah, ini pokoknya ciri khas pasar banget nih. Apalagi makanan olahan tangan gitu ya, yang kering-kering itu kan juga gak mudah basi, bisa disimpan tahan lama, mungkin bisa sampai 2-3 minggu teman Pro 2 ya. Yang penting ditutup dengan rapet ya, dengan rapi, biar gak melempem, istilah bahasa Jawanya itu kalau kerupuk-kerupukan biar gak melempem teman Pro 2 ya. Kalau kamu tipe suka cemilan kayak apa nih teman Pro 2? Jajanan pasar kayak apa? Kasih tahu aku dong. Kita akan bahas terus seputar kuliner sampai jam 1 siang nanti. Makanya enggak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Itu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang hari ini? Semoga selalu bahagia, sejahtera, ya kan, lancar rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana nih siang hari kamu? Apakah cuaca di sana terik juga sama seperti di Jalan Pemuda ini? Cuacanya juga sangat terik ya, mataharinya menyilaukan. Jadi bagi kamu yang berada di luar ruangan ya kan, jangan lupa pakai sunscreennya, pakai sunblocknya. Jangan sampai kamu gosong ya teman Pro 2 ya. Jadi tetap lindungi kulit ini dengan sunscreen dan juga sunblock teman Pro 2. Apalagi yang SPF-nya 50 plus plus plus plus. Nah, itu lebih melindungi banget teman Pro 2 ya. Pokoknya jangan sampai lupa, itu harus dipakai wajib tiap hari, apalagi kamu yang kerjanya beraktivitasnya di luar ruangan. Karena memang sudah masuk musim kemarau ya, cuacanya sangat terik di siang hari ini. Dan pastinya ya, jam segini itu pasti jam-jamnya pengen makan, entah itu nyemil, entah itu makanan berat ya kan. Pokoknya jam-jam makan gitu. Udah kalau lihat makanan kayaknya pengen makan aja bawaannya ya. Ini pas banget, aku juga lagi bahas cemilan-cemilan jajanan kering di pasar. Kayak keripik tradisional gitu ya, ada kue kering toples, serta cemilan gurih pedas seperti keripik singkong, telur gabus, dan kue kembang goyang. Ini tuh kayaknya nggak bisa lepas gitu ya dengan perjajanan di pasar, apalagi jajanan kering ini, karena buat stok di rumah, taruh di toples, taruh di ruang tamu, meja tamu gitu ya, buat pajangan di rumah walaupun nggak ada tamunya. Tapi dibuat pajangan aja di ruang tamu ya, walaupun nanti ujung-ujungnya yang habisin ya tuan rumahnya sendiri ya kan. Kamu juga kayak gitu nggak sih teman Pro 2? Pokoknya intinya biar meja itu cantik gitu, ada jajanannya, jajanan kering. Karena kalau jajanan kering itu nggak mudah basi. Jadi berhari-hari, berminggu-minggu masih tahan, masih oke gitu ya untuk dikonsumsi. Apalagi kalau jenisnya kayak keripik, kerupuk ya kan. Pokoknya nggak boleh melempem aja, ditutup yang rapet gitu. Kayak keripik singkong, keripik pisang, keripik usus, kerupuk seblak. Wah ini kan pasti nongki gitu ya, nongki-nongki pasti cemilan, ada cemilan gitu jajanan pasar, entah itu kerupuk seblak, kerupuk singkong, atau keripik usus, pisang, singkong, dan macem-macem. Pokoknya menemani kamu di sela-sela di siang hari, kamu minum mungkin es teh, atau minum kopi, atau minum jus gitu. Apalagi cemilannya itu yang gurih dan renyah. Ada juga kayak telur gabus keju, ada pilus, milidi, serta kembang goyang. Ini kayaknya juga jadi favorit banget, karena memang jajanan kayak gini tuh awet, tahan lama, dan biasanya orang-orang tuh nyetok gitu di rumah. Atau kadang kalau mampir ke warkop, mampir ke Pujasera di daerah dekat kantor, itu pasti ada diselingi camilan-camilan kayak gitu. Dan juga kacang gitu ya, kue kering tradisional lebaran kayak nastar, kastengel, kue kacang, kue koya. Wah ini juga pas banget, apalagi buat kamu yang masih gaul, anak muda kekinian, pasti nggak heran dengan makanan basreng, bakso goreng pedas, dan makaroni kering. Ini kayaknya jadi makanan-makanan favorit kamu di siang hari ini. Apalagi nyemil-nyemil gitu ya, sambil mikir nanti kerjaannya gimana ya, udah target belum ya kerjaannya, aduh udah diaudit belum ya, ini administrasinya banyak banget, sambil nyemil. Jadi jangan mikirin kerjaan doang, tapi juga diselingi buat kamu jajan teman Pro 2. Karena jajan tuh penting loh, ini buat mood kamu lebih naik loh teman Pro 2. Tanpa kita sadari kita jajan, kita makan makanan favorit, makanan yang kita suka, itu membuat mood kita naik, kita happy, akhirnya kerjaan juga ikut cepat selesai. Karena apa? Karena kita happy gitu. Jadi
Tips dan triknya itu kamu harus bahagia teman pro 2 ya. Agar apa? Agar kerjaan itu cepat selesai, agar kerjaan itu dilakukan dengan mudah. Karena sesuatu yang dilakukan dengan happy, dengan enjoy, pasti akan terlihat mudah gitu, cepat selesai. Kayak wah nggak kerasa ya, udah satu toples aja ini habis jajannya. Nanti langsung pulang-pulang ke rumah timbang berat badan. Kamu juga gitu gak sih teman pro 2? Tapi tetap ya, kalau makan makanan yang kamu suka harus diimbangi dengan olahraga. Jadi tetap balance gitu. Jadi makanan cemilan oke, pekerjaan selesai dengan baik, sehat juga iya, karena pulang kerja mungkin diimbangi dengan olahraga santai. Entah itu cuman jalan, entah itu lari, entah cuman angkat beban berat di barang-barang di daerah rumah, deket rumah, nggak apa-apa, it's okay teman berdua. Yang penting kamu gerak ya, jangan mager. Jadi kamu tetap seimbang gitu ya, entah itu dari pola makan, entah itu dari segi finansial, pekerjaan, entah itu dari kesehatan, semuanya balance, semuanya baik. Nah, ini yang kita usahakan bersama teman pro 2. Dan tentunya yang terakhir adalah kamu harus tetap bahagia, happy, apalagi dikasih lagu-lagu super enak di Pro 2 FM.

0: bilang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk 1 juta kemudahan, sampai ke manca negara.
1: Are suruh boyo karo pro 2M.

Siang-siang gini paling enak, santai, sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas.

Suara Kayu featuring Project Pop dengan judulnya Istimewa. Ini benar-benar istimewa ya, apalagi di siang hari ini ditemenin sama aku Rianita yang membahas tentang makanan, ya kan? Pasti ini favorit kamu juga, teman produ. Apalagi jam-jam jam segini itu rawan banget untuk cari cemilan, butuh cemilan, ya kan, butuh ngunyah gitu pokoknya. Terus kalian pernah kepikiran gak sih kayak cemilan-cemilan kering ini juga pas banget untuk jadi ide jualan juga loh, teman pro 2. Jadi kayak ide jualan snack kering yang tahan lama kayak makaroni pedas, daun jeruk, basreng, bakso goreng kering, dan kentang Mustafa. Makanan ini tuh sangat disukai karena renyah, awet disimpan dalam wadah kedap udara, dan memiliki modal yang terjangkau bagi pemula. Jadi nggak mahal-mahal, teman pro 2 ya. Kayak makaroni bantat atau mekar itu kan digoreng kering lalu dibalur bumbu asin, keju atau bubuk cabai dengan tambahan daun jeruk. Ini pasti juga jadi favorit kamu juga, apalagi nemenin santai siang kamu sambil nyemil dan juga dengerin lagu-lagu super enak dari Pro 2 FM. Terus ada kentang Mustafa, kayak olahan kentang iris tipis berbentuk korek api yang dimasak dengan bumbu balado kering bercita rasa manis pedas. Ini juga maknyus ya. Lalu kayak basreng, bakso kering kayak irisan bakso ikan tipis yang digoreng garing dan diberi bumbu balado pedas daun jeruk. Aduh, ini benar-benar cemilan favorit ya bagi kamu yang suka pedas. Lalu juga ada kulit pangsit goreng, kayak potongan kulit pangsit kecil yang digoreng renyah dengan taburan bumbu gurih. Pokoknya cemilan-cemilan kering pasar itu favorit banget, teman pro 2. Nggak ada yang ngalahin deh cemilannya. Karena macamnya itu ada banyak banget dan juga awet gitu, tahan lama cemilan-cemilan pasar itu. Lalu juga tips jaga kualitas dan daya simpannya itu yang pertama ya, wadahnya itu harus kedap udara. Pastikan gunakan kemasan standing pots atau toples yang tertutup rapat agar kerenyahannya itu bisa tahan sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Dan juga jangan lupa tiriskan minyak. Gunakan alat pemutar minyak, spinner atau tisu minyak ya, agar snack itu tidak cepat tengi. Nah, jadi minyaknya itu harus ditiriskan, teman pro 2. Jadi jangan sampai masih panas, masih berminyak banyak lalu ditutup, dibungkus, jangan ya. Nanti mudah tengi itu jajanannya. Terus bumbu-bumbu keringnya itu kayak harus sangrai bumbu tambahan seperti daun jeruk hingga benar-benar kering sebelum dicampur ke dalam snack. Nah, ini kalau belum kering harus ditunggu dulu ya sampai benar-benar kering, supaya apa itu membuat jajanan ini bisa tahan lama gitu, teman pro 2 tipsnya ya. Kalau versi kamu suka jajanan pasar cemilan keringnya yang apa, teman pro 2? Kamu lebih suka kerupuk, keripik, atau mungkin jajanan kekinian yang kayak aku bilang tadi, kayak basreng, terus ada makaroni bantat atau mekar yang biasanya disebutnya itu kayak kerupuk seblak ya. Ini buat cemilan juga. Kalau kamu tipe yang kayak gimana, teman pro 2, kasih tahu aku dong. Karena ini jam-jamnya jam-jam makan siang, jam-jam butuh cemilan ya kan, perlu asupan gitu supaya menjaga tetap kuat gitu ya, menghadapi segala tantangan kehidupan. Pokoknya ya, kamu ya teman pro 2, apapun cemilannya tetap harus dengerin Pro 2 FM karena lagu-lagu super enak ya, di mana lagi kalau bukan di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Show, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: Sport Corner, aktual sport news.
1: Teman Produat, kalau tadi jam 12 sampai jam 1 kita bahas seputar kuliner, dan ini saatnya jam 1 sampai jam 2 siang nanti kita bahas seputar informasi olahraga atau Sport Corner. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada keseruan apa, informasi apa nih ya yang bakal aku kasih tahu buat kamu semuanya teman Produat, makanya gak usah kemana-mana, pokoknya stay tune terus di 95,2 Produat RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Masih di Sport Corner, teman Pro 2, informasi seputar olahraga spesial buat kamu sampai jam 2 siang nanti. Kali ini kedatangan dari peselancar longboard putri Indonesia, Dea Natasha, yang harus mengakhiri langkahnya lebih awal pada seri pembuka World Surf League WCL Longboard Tour 2026-2027 yang berlangsung dalam ajang US Open of Surfing. Sementara 3 peselancar Indonesia lainnya bersiap untuk ajang yang digelar di Huntington Beach tersebut. Dea sebelumnya gagal lolos langsung ke babak 16 besar setelah menempati posisi ketiga pada heat pembuka dengan total nilai 7,04. Heat tersebut dimenangi peselancar Amerika Serikat Tyler Wade yang membukukan 10,50 poin. Sedangkan peselancar Jerman Mary Schremer berada di posisi kedua dengan 8,40 poin. Turun pada babak eliminasi Senin hari ini ya, dia kembali belum mampu mengamankan tiket ke babak berikutnya setelah mengoleksi 7,53 poin. Ia kalah tipis dari peselancar Italia Giorgia Caimi yang mencatatkan total 8,40 poin untuk melaju ke babak 16 besar. Pengamat Arya Subiakto yang juga merupakan pelatih kepala timnas surfing Indonesia menilai Dea sebenarnya mampu menunjukkan potensi meski hasil akhir belum berpihak kepadanya. Dan hasil tersebut ya menggantikan laju Dea pada debutnya di WSL Longboard Tour 2026-2027. Meski gagal melangkah lebih jauh, Dea datang ke California dengan modal positif setelah finish di posisi ketiga pada WSL Sihong Korea Open QS 6000 and Longboard Qualifying Series. Sebelumnya dia juga mencatatkan sejarah sebagai peselancar putri Indonesia pertama yang lolos ke WSL Longboard Tour 2026-2027 setelah menjuarai WSL Longboard Qualifying Series LQS 1000 Hamamatsu Open 2026 di Jepang. Sementara itu perhatian kini beralih ke nomor Challenger Series CS Southboard pada ajang US Open yang akan diikuti 3 wakil Indonesia yakni Rio Waida, Ketut Agus dan Dylan Wilcoxen. Arya optimistik ya, ketiga peselancar tersebut mampu bersaing setelah menunjukkan performa yang menjanjikan selama menjalani latihan. Wah, keren ya. Dan untuk Dea tetap semangat ya, walaupun langkahmu terhenti, tapi kamu tetap selalu berusaha dengan baik dengan segala kemampuan kamu. Dan untuk 3 peselancar Indonesia lainnya yang bersiap untuk US Open, tetap semangat, tetap berusaha karena kamu akan mengharumkan nama Indonesia ke kancah internasional.

0: Demam Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Du Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
1: Salam

Masih di Sport Corner teman Produa. Ini gudangnya informasi olahraga. Kalau tadi aku sudah kasih tahu informasi peselancar, kali ini aku kasih informasi tentang mantan juara UFC Ankalaev yang incar kembali juara tapi terbuka lawan Costa nih. Karena mantan juara kelas berat ringan 93 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Magom Ankalaev mengincar kembali sabuk juaranya. Tapi ia terbuka untuk menghadapi Paulo Costa. Ankalaev merebut gelar juara kelas berat ringan UFC dengan mengalahkan Alex Pereira pada Maret 2025 tahun lalu. Namun 7 bulan kemudian ia kehilangan gelar setelah kekalahan technical knockout dalam pertarungan ulang melawan Pereira. Setelah itu, Pereira melepas gelar untuk mengejar peluang di kelas berat dan Carlos Ulberg kemudian menjadi juara kelas berat ringan UFC. Dan dalam pertarungan terbarunya di UFC Abu Dhabi, Ankalaev mendominasi Bogdan Guskov hingga mengakhiri pertarungan di ronde kelima. Sebagian besar pertarungan utama termasuk akhir yang anti-klimaks mendapat sambutan dingin dari para penggemar di Etihad Arena. Paulo Costa pun menggemakan sentimen tersebut di media sosial dengan komentar pedas nih teman Produa. Dan menanggapi komentar itu, Ankalaev pun menyambut kesempatan untuk membungkam Costa meskipun incaran utama petarung asal Rusia itu adalah melawan pemegang sabuk juara. Dan Ankalaev menjelaskan tidak diketahui kapan Carlos akan pulih dari cedera dan kembali bertarung. Sedangkan dirinya ingin tetap aktif sehingga ketika melihat atau mendengar komentar Costa yang ditujukan kepadanya, maka ia siap menyambut pertarungan itu. Dan tentunya Costa baru-baru ini tuh mengguncang peringkat kelas berat ringan di UFC 327 setelah naik kelas dari kelas menengah. Mantan penantang gelar itu pun juga mencetak kemenangan knockout yang mengejutkan di ronde ketiga atas petarung peringkat 10 besar Azamat Murzakhanov. Pertarungan asal Brasil itu telah menyatakan dengan jelas nih bahwa tujuannya sekarang adalah untuk akhirnya merebut gelar di kelas 205 pon.

Pro 2, bila kita mencintai seseorang, kita pasti rela melakukan apapun demi membuktikan perasaan cinta dan ketulusannya terhadap pasangan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang seseorang lelaki yang akhirnya dia tuh menemukan sosok wanita istimewa yang menjadi penjaga hatinya, dan dia merasa telah menemukan cinta yang begitu sempurna. Lagu ini terinspirasi dari cinta pribadi saat baru putus dari sang mantan kekasih, dan ungkapan perasaan cinta yang mendalam dan ketulusan terhadap seseorang yang dianggap sebagai dalam tanda petik penjaga hati. Lagu ini ditulis saat dia masih tinggal di London di tahun 2019 dan dirilis pada 21 Juni 2023. Kita langsung dengerin aja yuk, Penjaga Hati by Nadif Baslamah.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Masih di Sport Corner barengan sama aku Rianita teman Pro 2. Dan kali ini datang dari balap sepeda, olahraga balap sepeda. Kamu juga suka gak sih sepedaan goes gitu teman Pro 2? Mungkin kamu tipe orang yang suka goes deket-deket rumah di malam hari atau pagi hari. Nah ini cocok banget nih, ini juga aku ada informasi terbaru tentang balap sepeda. Kali ini datang dari pembalap Slovenia Tadej Pogačar. Nah, ini telah menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar juara umum yang sebelumnya hanya dimiliki Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, dan Miguel Indurain. Pogačar ini memastikan gelar tersebut ya setelah menuntaskan ITIP terakhir sepanjang 88,7 km di Paris minggu kemarin ya. Dan capaian itu menjadi gelar Tour de France kelimanya setelah sebelumnya berjaya pada edisi 2020, 2021, 2024, dan 2025. Meski sudah berada di posisi terdepan klasemen umum dan hanya membutuhkan finish aman untuk mengunci gelar, Pogačar tetap menunjukkan agresivitasnya nih pada etape penutup. Pembalap UAE Emirates XRG itu juga beberapa kali melancarkan serangan di tanjakan Côte de la Butte Montmartre yang menjadi bagian dari 3 putaran terakhir balapan. Serangan Pogačar itu membuat peloton terpecah dan hanya Mathieu van der Poel, Alpecin Premier Tech, yang mampu mengikuti lajunya hingga puncak tanjakan terakhir. Keduanya kemudian membuka jarak ya hingga sekitar 15 detik dari kelompok pengejar. Namun keunggulan tersebut terus menyusut ketika para pengejar meningkatkan tempo menjelang finish. Dan pada 600 meter terakhir, Van der Poel melancarkan akselerasi dan berhasil nih mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Sementara Pogačar itu memilih menjaga ritme untuk memastikan jersey kuning tetap dalam genggamannya. Wow, keren ya. Akhirnya gelar Tour de France 2026 ini semakin menegaskan dominasi Pogačar di ajang balap sepeda paling bergengsi di dunia. Keren banget ya. Dan akhirnya dalam 7 penampilan di Tour de France sejak debut pada tahun 2020, pembalap yang masih berusia 27 tahun itu selalu finish di podium dan kini sejajar nih dengan 4 legenda balap sepeda sebagai pemilik 5 gelar juara umum. Keren banget. Congratulations untuk Pogačar yang juara Tour de France 2026 samai rekor 5 gelar. Wah, ini amazing banget nih ya. Keren banget nih, masih 27 tahun sudah juara Tour de France 2026. Ini ajang balap sepeda paling bergengsi di dunia, teman Pro 2. Oke deh, ini terakhir informasi olahraga yang aku persembahkan untuk kamu semuanya. Tapi kamu gak usah khawatir karena nanti jam 2 sampai jam 3 bakal ada informasi seputar Zona Entertainment. Makanya buat kamu yang penasaran gak usah kemana-mana. Di sini aja di 95,2 Pro RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

E-Zone, today's entertainment. Teman Pro 2, gak kerasa banget ya udah jam 2 siang nih. Ini saatnya aku bakal kasih informasi seputar entertainment di Izon kali ini. Kamu pasti penasaran kan? Bakal aku spillin apa sih? Entertainment apa sih? Kamu pasti penasaran. Dan kamu pasti tahu musisi legendaris yaitu Kanye West. Siapa sih yang gak tahu Kanye ya? Dia lagu-lagunya fenomenal banget ya. Dia juga selalu memberikan suguhan-suguhan lagu dengan kolaborasi dengan artis-artis papan atas lainnya seperti Rihanna gitu dan lain sebagainya. Banyak banget pokoknya yang udah kolaborasi sama Kanye West. Tapi kamu tahu gak sih dia bakalan konser di Jakarta? Kamu pasti penasaran ya, untuk harga-harga tiketnya tuh berapa sih? Pasti mahal banget. Aku spilin ya. Ternyata pihak promotor tuh resmi merilis daftar harga tiket konser Kanye West di Jakarta Ye Live in Indonesia yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada 24 Oktober 2026, teman Pro 2. Dan konsernya Kanye West ini pertama di Indonesia adalah untuk mendukung album studio ke-12-nya, Bully 2026. Dan sudah mulai dipromosikan sejak April 2026. Tiket konser Ye Live in Indonesia ini terbagi dalam 8 kategori. Baik berdiri maupun duduk, harga tiket konser Kanye West itu dimulai dari harga 1,875 juta ya. Hingga yang termahal itu seharga 9,8 juta. Seperti konser Ye Live in di Amerika Serikat, Kanye West itu akan membawa panggung berbentuk separuh bola dunia ke tengah-tengah lapangan SUGBK, teman Pro 2. Keren ya. Dan di sekeliling panggung adalah arena festival yang terdiri dari festival A dan B serta Super Fans Festival. Harga untuk arena terdekat panggung ini adalah 3,5 juta dan 5,85 juta. Kemudian di lingkar berikutnya ada tribun bawah adalah untuk CAT1, CAT2 dan VIP. VIP itu dihargai 9,8 juta, tegak lurus dan tribun paling dekat dengan panggung. Sementara itu kategori lainnya di area ini dihargai 3,8 juta dan 4,8 juta. Sementara itu di tribun atas adalah untuk kategori CAT3 dan CAT4 yang dipatok seharga 2,875 juta dan 1,875 juta, teman Pro 2. Seluruh harga di atas itu di luar pajak 10% ya. Biaya platformnya 6% dan biaya-biaya lainnya yang belum tercantum dalam daftar harga tiket. Gimana menurut kamu, teman Pro 2? Kamu juga bakalan ikut enggak sih? Pasti kayaknya keren banget sih ya, keren. Karena Kanye West ini sebelumnya belum pernah nih konser di Jakarta. Ini pasti kayaknya kalian pasti bakal ngewar ya kan. Ngewar tiketnya Kanye West nih. Karena memang harga-harganya itu dimulai dari 1,875 ya. Ya 1,8 hampir 2 juta lah. Sampai ada yang sampai 9,8 juta. Itu yang tertinggi. Nah, kalau kamu mau versi yang mana nih? Mau duduk di sebelah yang mana nih? Panggung yang mana nih? Dan yang pastinya yang terdekat pasti yang VIP ya, yang paling mahal. Tapi dari kejauhan pun juga enggak masalah kok, teman Pro 2 tetap bisa menikmati suasana konsernya Kanye West. Dan jangan lupa catat tanggalnya. Konsernya itu di tanggal 24 Oktober 2026. Ini harus kamu tandai benar-benar nih, 24 Oktober 2026 ya, konsernya Kanye West di Jakarta yang bertajuk Ye Live in Indonesia yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Green Green Grass dari Girls Erza, spesial buat kamu semuanya teman Pro 2 ya. Dan aku masih kasih informasi seputar entertainment ya, karena masih di zona entertainment di E-Zone. Kali ini datang dari aktor Ryan Gosling. Siapa yang nggak tahu aktor ini ya kan? Ternyata ya gebrakan barunya dia, si Ryan Gosling ini diumumkan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider. Wah, keren ya. Film solo MCU karakter itu akan disutradarai oleh Shawn Levy dan dijadwalkan rilis pada 2028. Walaupun masih lama ya, tapi udah antusias banget nih. Dan nama Gosling pun diumumkan oleh bos Marvel Studio, Kevin Feige, di atas panggung Hall H di San Diego Comic Con Sabtu 25 Juli malam waktu setempat ya. Gosling juga datang dan naik ke atas panggung nih. Levy dan Gosling sebelumnya itu berkolaborasi dalam film Star Wars yang Starfighter ya, yang tayangnya itu pada Mei 2027. Star Wars Starfighter disutradarai Levy dan dibintangi oleh Gosling. Lalu Gosling ini juga jadi aktor kedua ya yang memerankan Spirit of Vengeance dalam format film setelah Nicolas Cage memerankan pengendara motor berapi-api itu pada dua film Sonic sebelumnya. Dan karakter tersebut juga sempat diperankan Gabriel Luna dalam serial Marvel ABC Agents of S.H.I.E.L.D. Luna seharusnya itu mengulangi peran tersebut dalam serial Mandiri untuk Hulu, tetapi proyek itu dibatalkan pada tahun 2019 silam. Lalu Nicolas Cage itu pertama kali jadi Ghost Rider-nya pada 2007 dengan memerankan Johnny Blaze, seorang stuntman motor. Ia kembali memerankan perannya dalam sequel tahun 2011, Ghost Rider Spirit of Vengeance, tetapi ulasan untuk kedua film ini sebagian besar negatif ya. Dan dalam komik dan film asal-usulnya, Johnny Blaze itu menjual jiwanya kepada iblis Mephisto untuk menyembuhkan kanker ayahnya. Mephisto pun memang menyembuhkan ayahnya Johnny, tetapi ia tetap meninggal dalam kecelakaan saat melakukan aksi berbahaya. Johnny kemudian terikat dengan iblis supernatural bernama Spirit of Vengeance dan mampu berubah ya jadi pengendara motor kerangka yang menyala-nyala. Kayak gitu sih filmnya teman Pro 2, dan bakal ada kelanjutannya nanti ya, tapi masih belum tayang. Masih lama, enggak apa-apa, it's okay. Karena memang film yang dijadwalkan rilis ya kan pada tahun 2028 ini kayaknya akan mengguncang dunia perfilman dunia teman Pro 2.

Masih di E-Zone, teman berdua, zonanya entertainment. Kalau tadi aku sudah spill harga tiketnya Kanye West, ya kan? Terus aku juga sudah spill Ryan Gosling gabung MCU jadi Ghost Rider. Nah, yang terakhir ini aku bakal spill tentang Toy Story 5 yang jadi film terlaris tahun ini dengan box office-nya 18,3 triliun. Wow, ya. Keren. Karena Toy Story 5 itu resmi jadi film terlaris 2026 sejauh ini setelah pendapatan box office film animasi itu menembus lebih dari 1 miliar US dollar ya. Jadi saga kelima dari waralaba animasi itu menghasilkan pendapatan global sebanyak 1,22 miliar US dollar. Wow ya, itu setara dengan 18,3 triliun rupiah, teman perdua. Kalau 1 US dollarnya 17.999 ya. Dan capaian itu didapat setelah meraih 10 juta US dollar

secara domestik di pekan ke-6 perilisannya. Menurut data box office ya, pendapatan global itu berasal dari 448 juta US dollar dari pasar domestik Amerika Utara dan 573 juta US dollar dari pasar internasional. Dan dengan perolehan ini, Toy Story 5 jadi sequel Toy Story ketiga yang menembus 1 miliar US dollar setelah Toy Story 3 2010 dengan 1,06 miliar US dollar dan Toy Story 4 tahun 2019 dengan 1,07 miliar US dollar. Selain itu juga Toy Story 5 itu diprediksi akan bisa menyusul pendapatan Toy Story 4 tahun 2019 dalam beberapa waktu mendatang dan menjadi saga Toy Story terlaris sepanjang masa. Toy Story 5 ini juga jadi film ketiga yang meraih angka 1 miliar US dollar tahun ini sekaligus mengungguli The Super Mario Galaxy Movie dengan 1,001 miliar US dollar yang sempat menjadi film terlaris 2026 dan Mikel dengan 1,001 miliar US dollar dan Variety itu juga menyebut The Odyssey diprediksi jadi film berikutnya yang akan menembus 1 miliar US dollar setelah Toy Story 5. Dan saat ini film Christopher Nolan tersebut juga sudah mengantongi 639,6 juta US dollar. Toy Story 5 ini digarap oleh Andrew Stanton, salah satu kreator asli Toy Story. Ia juga menulis naskah saga kelima ini bersama dengan Kenna Harris. Film yang dimulai dikembangkan sejak Februari 2023 ini jadi film pertama yang ditulis Harris setelah sebelumnya lebih banyak berkecimpung sebagai story artist, eksekutif produser, dan tim kreatif senior Pixar Taman Produa. Keren banget ya, congratulations buat Toy Story 5 yang jadi film terlaris tahun ini dengan box office-nya 18,3 triliun rupiah.

Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, udah mau jam 3 siang. Ini saatnya aku, Rianita, harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu semuanya yang sudah membersamai aku dari jam 10 siang tadi ya. Ada info Pro 2, terus tadi di Pro 2 Hitlist ada special guest star dari Syasha Azahra juga. Lalu kita sudah ngobrolin seputar kuliner ya, jam 12 sampai jam 1. Dan jam 1 sampai jam 2 kita juga sudah ngobrol tentang informasi olahraga. Dan jam 2 hingga saat ini kita tadi juga sudah ngobrol tentang zona entertainment, teman Pro 2. Thank you buat kamu semuanya yang sudah membersamai santai siang dari jam 10 sampai sekarang. Tapi kamu gak usah khawatir, karena nanti bakal ada sore ceria ditemenin sama Eca Jayanti. Jadi buat kamu harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2026 muncul fenomena sinkhole di Nagari Situjua Batua, Kecamatan Situjua Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Saat kemunculan sinkhole, pemerintah setempat langsung menyelidiki penyebab munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole. 3, 2, 1.
1: Saatnya Info Pro 2.

Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Ece Jenti. Informasi yang pertama, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Probolinggo menyampaikan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan karhutla di Gunung Ringgit, Desa Sapikrep, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mencapai 4,5 hektar. Dijelaskan proses pemantauan dilakukan oleh TRC BPBD dan pemerintah setempat, kemudian dibantu oleh jajaran TNI Polri serta masyarakat sekitar dengan titik pengamatan berada di Desa Sapikrep. Vegetasi yang terbakar didominasi oleh rumput kering, semak belukar, serta pepohonan yang mudah terbakar akibat kondisi musim kemarau yang tengah berlangsung.

Informasi selanjutnya, pemerintah akan segera menerbitkan keputusan Presiden tentang pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatan Gubernur Bank Indonesia setelah Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran dirinya. Prasetyo Hadi, Mensesnek, mengatakan Perry menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden dan pengunduran diri itu disebut diajukan karena alasan pribadi. Presiden menerima surat tersebut sekaligus memberikan apresiasi atas pengabdian Perry selama memimpin Bank Sentral.

0: memarahi Gedung Putih karena menggunakan lagunya Firework dalam unggahan TikTok yang menampilkan cuplikan serangan militer. Video tersebut yang diunggah ke akun TikTok resmi Gedung Putih pada Kamis menyelaraskan lirik lagu dengan klip ledakan bom dengan keterangan Iran telah diperingatkan. Dan Gedung Putih, unggahan Gedung Putih itu muncul saat pemerintah Trump tampaknya menunda ancaman eskalasi besar-besaran terhadap Iran, sementara negosiasi terus berlanjut meskipun pasukan Amerika Serikat tetap berada di posisi siaga untuk serangan lebih lanjut. Katy Perry menjadi salah satu dari banyak artis yang mengecam pemerintah Trump atas penggunaan lagu-lagu mereka tanpa izin untuk video politik dan seringkali kekerasan untuk kampanye politik. Demikian info Pro 2 ke Cijen.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

Oke, teman Pro 2 kali ini Ece Jenti ya nemenin kamu. Udah di jam 3 tapi masih tetap terang benderang. Ya udah dinikmatin aja lah ya sore harinya. Pokoknya tetap ditemenin sama Pro 2 FM.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Di sisi lain, kualitas menu dan distribusi perlu diawasi rutin. Evaluasi jadi bagian penting supaya pelaksanaannya makin rapi. Karena pada akhirnya, yang dinilai itu

Ngerasa gak teman Pro 2 kalau di momen kemarau kayak gini walaupun panas tapi angin tuh kenceng banget gitu, dan ini memang momen-momen notice gak kalau di daerah kamu banyak yang main layangan lah apa segala macem gitu kan, dan memang lagi kenceng-kencengnya. Cuman ini juga bisa jadi masalah kalau misalnya anginnya terlalu kencang dan itu bisa menjadi bencana gitu ya. Salah satunya ada di Purworejo Banyuwangi di mana di sana saking kencengnya sampai juga ada angin puting beliung yang menerjang pemukiman warga. Peristiwanya tepatnya di Dusun Ngadirejo gitu deh, dan pusaran angin datang secara mendadak saat kawasan itu ternyata diguyur hujan ringan gitu, dan hantaman angin kencang merusak bagian atap rumah warga sampai genteng terus juga asbes tuh berterbangan gitu. Stay safe ya teman Pro 2. Selain merusak atap, angin kencang juga merobohkan beberapa pohon gede yang kemudian menimpa rumah warga gitu teman Pro 2. Pasti ini menimbulkan kerugian ya, dan semoga tetap aman-aman aja, maksudnya gak sampai menimbulkan korban jiwa gitu ya, hopefully kayak gitu. Dan mitigasi bencananya harus ditingkatin lagi ya teman Pro 2, oke? Okay?

scroll terus, lihat hidup orang kelihatan mulus. Semua rapi, semuanya bahagia. Terus kamu mulai bandingin diri sendiri. Udah ya, stop di situ. Fokus aja ke hidup kamu, dan yang kamu jalani sekarang itu juga berharga.

gitu-gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku. Put my number in.

di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2, kabar dari ribuan ikan ditemuin mati di Danau Ranu Klakah di Klakah Lumajang. Berbagai jenis ikan kayak nila, mujair, sama bandeng ini tampak ngambang di permukaan danau. Gak hanya ikan liar ya, tapi kan yang dibudayain di dalam keramba punyanya warga juga dilaporin mati. Waduh, ini ada apa? Fenomena ini diduga dipicu sama cuaca ekstrim yang nyebabin kandungan belerang di dasar Danau Ranu Klakah naik ke permukaan, dan kondisi ini ngakibatin kadar oksigen terlarut di air menurun drastis, guys. Dan rendahnya kadar oksigen bikin ikan naik ke permukaan untuk nyari tambahan oksigen. Tapi banyak ikan yang gak mampu bertahan hingga akhirnya mati dan mengambang di permukaan danau. Ya, namanya juga cuaca ekstrim ya, maksudnya nggak cuman hewan, ini juga dampak ke manusia juga. Maksudnya manusia juga mengalami yang namanya dampak dari cuaca ekstrim. Oh, baik-baik deh sama bumi ya. Kita harus lebih aware sama bumi kita gitu kan. Biar bumi kita tuh nyaman dan enak buat ditinggali sama semua makhluk hidup. Manusia, tumbuhan, hewan, semuanya pokoknya bisa hidup yang nyaman lah di bumi. Oke? Okay?

panggone laku-laku kekinian gawe awak sing mageran.

Kebanyakan mikir, jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

teman berdua sambil nungguin kumandang azan maghrib nanti ya di menit 31, kita cekidot dulu untuk beberapa wilayah di Surabaya. Ini kayak gimana trafiknya, cukup lumayan padat ya di beberapa titik. Kali ini di Raya Darmo ini terpantau padat, Gunung Sari Mas Trip terpantau padat juga. Untuk seputaran Majen Sungkono Har Muhammad, peningkatan volume mengarah ke padat. Kemudian untuk di seputaran Pandegiling ini juga terpantau padat ya. RA Kartini di Ponegoro terpantau padat, teman Pro 2 Biliton ke Kertajaya juga terpantau padat. Dan di Pemuda cukup lumayan padat, cenderungnya padat lancar ya. Hati-hati di jalan pastinya teman Pro 2. Dan untuk informasi cuaca kali ini kali ini cuaca kota Surabaya seperti apa? Di titik 29 derajat Celcius, kelembapannya 60%, kecepatan anginnya 18 km per jam dan kondisinya cerah. Nanti sih juga sama sih prediksinya dari BMKG, cerah, tapi nanti malam banget dini hari itu potensinya hujan ringan teman Pro 2. Yaudah, kamu usah mana-mana, tetap di sini aja ya, masih ditemenin sama Ece pastinya hanya di Pro 2 FM.

0: 2 RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM.

0: Pro 2, sesaat lagi kita akan sama-sama simak kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Dari studio Pro 2 FM, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Poso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Mau dengerin lagu yang kayak gini? Come on and try.

Oh, masih di sisi teduh ya teman Pro 2 di sore hari ini. Kalau misalnya ngomongin soal pertoksikan itu gak cuma dalam hubungan cinta antara pasangan ya. Dalam dunia pertemanan juga, apa namanya, gak dipungkiri juga ada gitu pertoksikan duniawi gitu dalam hubungan pertemanan. Dan punya teman buat banyak orang ini hal yang menyenangkan. Kita bisa punya teman berbagi cerita, terus ngilangin rasa sepi. Punya teman juga jadi simbol kalau kita tuh bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu-gitu kan. Dan seringkali kita gak sadar kalau teman yang kita punya tuh ngasih dampak buruk yang bisa merusak mental ternyata. Tapi kita untuk tentu memilih untuk kadang banyak orang juga yang mempertahankan pertemanan. Biar ya kelihatan baik dalam hubungan sosial. Padahal juga gak melulu begitu ya. Bisa lo cut off karena ada pertemanan buruk yang bisa merusak mental. Seperti apa pertemanannya? Abis ini ya, kamu gak sama mana. Tetap di sini aja, hanya di Prodo FM, Sisi Teduh.

Kepulauan Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Masih di Prodo FM, kamu harus aware ya teman Prodo, kalau misalnya setiap kali kamu apa namanya sama temen, terus misalnya bukan pisah sih, kayak misalnya udah pulang atau apa segala macam gitu, setiap kali dihubungi ini harus ngerespon, tapi nggak boleh ngabain pesan ataupun panggilan dalam waktu lama. Kalau misalnya kamu melakukannya, dia akan terus-menerus menghubungi tanpa batas, itu tanda salah satu ketoksikan, karena dia berpikir dengan menghubungi secara terus-menerus otomatis kamu bakal ngasih respon, dia nggak peduli ini ngeganggu atau enggak. Padahal kan kita punya ini ya, orang masing-masing punya kegiatan ya, entah itu kesibukan, kuliah, kerja dan lain sebagainya. Jadi orang yang ngebombardir, kecuali emang darurat itu beda lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya dibombardir terus-terusan, itu udah menunjukkan kalau sedekat-dekatnya kamu, sebesti-bestinya kamu itu not really good lah ya. Itu salah satu tanda ketoksikan yang harus dienyahkan.
1: Biar sore kamu gak sepi, dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma dimotif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan.

Masih di Prodi FM, teman terbaik kamu. Kalau misalnya sifat sama sikap teman pro 2 bikin dia kesel, itu kayak apa ya, boleh dibilang toksik kalau misalnya dia ngebanding-bandingin sama teman lainnya. Dan dibanding-banding itu udah salah semuanya ya. Dia meminta agar seperti teman lainnya yang selalu mendukungnya setiap saat gitu. Padahal kita kan ya namanya teman dukung, tapi ada kalanya kan mungkin lagi sibuk dan lain sebagainya gitu kan. Ngebandingin sifat sama sikap dengan teman lain, ini cara dia ngubah teman pro 2 sesuai kepengenannya dia gitu kan. Dan dia gak sadar kalau setiap orang tuh bisa berubah tanpa paksaan, tapi itu pun juga gak bisa disamain satu sama lain gitu kan. Tiap orang punya karakter dan juga ini sifat sikap beda-beda gitu kan. Dia percaya bahwa teman yang baik selalu ngedukung tanpa mengenal kritik dan saran. Jadi ini kurang benar ya, maksudnya kalau teman udah ngebanding-bandingin, terus kayak ngepojokin, terus merasa dia gak suportif, nah itu salah ya teman pro 2. Kayaknya yang toksik-toksik kayak gitu harus ditinggalin.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
0: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM. Selamat menikmati!

Oke, teman Pradua, sepertinya dalam menemani mengarungi sisi teduh hari ini ya Ca harus sudahan, karena habis ini geser ya ke Pradua Jak ya. Kita dengerin sama-sama Pradua Jak di malam hari ini dengan music live chatnya pastinya. Tapi gak usah khawatir, besok insya Allah ketemu lagi guys. Jadi tetap have fun bareng-bareng sama Pradua FM. Dan semoga kita dijauhkan lah ya dari teman-teman toksik gitu. Kalau misalnya udah ada bau-bau toksik, udah deh cut off aja. Gak apa-apa gitu, bukan berarti kita gak setia kawan atau apa. Tapi kalau misalnya udah mengarah ke toksik kayak seperti yang Ece bilang tadi, ya itu gak sehat hubungannya. Even kalau misalnya itu udah temenan lama atau temenan apa, kalau udah mulai menunjukkan gelagat-gelagat yang toksik, kayaknya udahan dulu deh gitu. Ya udah, kamu sama mana-mana teman Pradua. Abis ini ada Melsi live dari Pradua Jakarta. Ece signing off the air. Have a nice day.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama, film terbaru Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland mencuri perhatian bahkan sebelum tayang. Laporan terbaru menyebutkan penjualan tiket pralilis di India telah menebus 25 crore yang menandakan antusiasme penggemar yang sangat tinggi dan diproyeksikan menjadi salah satu pembukaan box office terbesar tahun ini. Berita selanjutnya, dalam wawancara di San Diego Comic Con 2026, Robert Downey Jr. mengungkapkan kegembiraannya bisa bekerja sama dengan para pemeran asli X-Men di film Avengers Doomsday. Ia menyebut kehadiran aktor-aktor legendaris seperti Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, dan juga Rebecca Romijn ini menghadirkan energi luar biasa di lokasi syuting. Info selanjutnya, untuk para sobat fans dari NCTzen alias NCT 127 ini resmi mengumumkan comeback lewat album studio ketujuh bertajuk Blingy yang dijadwalkan rilis pada Agustus 2026. Album ini akan berisi 9 lagu dan menjadi penanda perjalanan 10 tahun NCT 127 sebelum memulai tur dunia terbaru mereka. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Music Live Chat.
0: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa. Nggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Bahas ini Music Live Chat, teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi, teman Pro 2. Ini dia, Perahu Kertas. Selamat malam, bro.
1: Malam, akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: bertandang juga nih.
0: Apa kabar, teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya... Pro Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya.
1: Tiga.
0: Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Bekasi Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, bro? Dimensi Hardy. Dimensi Hardy. Pemain bass nih, teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, bro?
1: Pegang celana dari tadi ya, gue liatnya tuh. Mau celana lu?
2: Pegang kendali, bro.
0: Pegang kendali, pegang drum, pegang ya kan? Kendali. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket, teman Bro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shin Tae-yong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Panjat sih di film itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana, bro, di Matahari Bekasi, bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak, rambutnya nggak ijo. Sekarang udah ijo.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Terlalu lu masih ingetnya Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya? Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu. Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya. Kan?
0: Udah nggak kerasa dong, lu udah bertahun-tahun bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka, ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya?
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya, teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tahu nggak band?
0: Tahu, Aerox motor Yamaha kan?
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke. Okay.
1: Band yuk. Dulu selama ngeband enggak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya, betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas,
0: sulit lah,
1: sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah, 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita juga pengen kan. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon. Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget, akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album. Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindset-nya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: Dan
0: lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana, men? Lo nemu, siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di part.
1: Oh lagu siapa? Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas. Okay. Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
0: Nah iya, iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru yang lebih lebih kiri.
0: Nah, iya.
2: Kanan
1: ya. Dulu kanan banget.
0: Ferry kan. Irwandi kali ya.
1: Yes. Iya. Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah, anjay. Prokertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Oh, udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama. Ya?
1: Oh, lupa gua. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya
0: loh,
1: malah
0: ini.
1: Lagunya malah enggak jadi.
0: Oh, lagunya malah enggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi ngelukat. Perahu Kertas. Manjay. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ui.
1: Ini aku judulnya.
0: Ini aku.
1: Okay. Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog
1: satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Band
1: gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
1: Ini yang
2: sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar udah. Susah dicari. Udah kegulung ombak.
0: Iya. Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Iya, lebih kuat, keren. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya diilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa
0: search-nya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar gampang nih, hanya biar gak sama Udah jadi perahu kertas. Terus rilis ini aku, udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
1: artinya
0: itu?
1: Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa apa?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Iya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
1: Ternyata sama.
2: Sama aja berarti artinya
0: perahu. Oke. Okay.
2: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro. Hati-hati ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Ya.
0: Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis ini aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Wes,
1: rilis Terang Bersulam, terang kita bersulam. Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh, Aurora. Nah,
1: pas pandemi ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: branding. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System aja.
0: Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yoi.
2: Berkaryanya tuh gak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah
0: aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy, Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri, jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita bener motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
2: Orang
1: tuh kita, ternyata berdampak ya. Gitu udah dari situ bener motivasi.
0: Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri.
0: Ey.
1: Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men.
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta. Yo. Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu. Ya, kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman bro dua bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chat. Music Live Chat. Masih di Music Live Chat teman Bro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Bro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Bro 2. Siapa Wali Kota Bekasi Bro? Namanya Bro.
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai, gue suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Bro, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik, itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy. Iya gak?
1: Yo,
0: iya dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow, apa ini Joki Cinta Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dengan ke gua.
0: Ini sebelah gue nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit je. Iya sih manja sulit banget.
0: Iya manja dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia
0: buat. Masih setia ya. Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Dulu kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit bebet bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, kayak dia cantik. Dia soleha, dia kaya raya,
0: udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue udah bisa ceritain. Joki Cintanya,
0: oke.
1: Okay. Dia kliennya.
0: Oke. Okay.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Lo gagal mulu
1: ngertiin
0: dia ya.
1: Oke.
0: Ternyata
1: gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini, misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih. Gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: right.
0: Jadi teman Pro 2 lagu
1: Joki sudah membantu ya.
0: Itu maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih,
1: itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi
0: insya Allah.
1: Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: aja. Jadi enggak belakang kan.
0: Iya.
1: Eh tapi kan di
0: Bang gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan itu sebagai joki cinta akan mencari yang lebih itu cocok
1: maksudnya.
0: Lagi.
1: Itu maksudnya.
0: Bebet bibit bobote kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
0: datang.
1: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu joki cinta. Iya yes. Kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2? Supaya talk chair dalam mencari pasangan.
3: Talk chair dong.
1: Iya kan?
3: Dari sisi kanan dong.
1: Dari ini nih.
3: Dari manjoy dulu. Dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik. Apa tadi? Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu joki cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu joki cinta. Terima kasih Perahu Kertas kan gitu. Nah lu ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru. Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya. Main Bumble, main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencannya di sekarang. Cari aja.
0: Biar makin banyak
3: makin lebar
0: probabilitas.
3: Dari 100 ya. Adalah saja ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Bumble sama Tinder.
0: Oke. Kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya, kan.
1: Generasi
0: main benar. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
0: ini
1: gua.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector. MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Nah,
0: gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
1: Benar.
0: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul, umur akan bertambah. Iya. Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke. Okay.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu,
0: okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya tapi lo paksain. Wah
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi gak lancar.
1: Iya cantik-cantik pas ketemu. Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
0: Iya anjir.
2: Surupan.
0: Iya.
2: Surupan.
0: Surupan ya. Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, kayak limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu mau beli bu?
2: Gak jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya iya
0: komunikasi nggak bagus.
1: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah ini dia. Bisa. Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya?
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah gimana dari dimensi Ardi
3: kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu lu.
0: Cowok dari oh Manjoy ya ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak di semua
0: oh ada ya?
3: Ada itu.
0: Oh ada.
1: Namanya iya. Asli lagi. Gak ditutup-tutupin dia.
3: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
0: Oh Dishub iya ada.
3: Ada.
0: Oh ada. Manjoy. Oh iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah oke nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh,
3: lo kulik-kulik dulu. Okay. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu, santai iya. Ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Wih. Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wow. Ini bro, The best emang
1: gua Pro Kertas. Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga. Jadi, iya, jadi halo Mas Mas Waspres, ya kan? Wapres. Jadi ini harus dicontoh teman Pro 2.
1: Lo lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main ya, domino.
1: Ya elah. Pep, apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa, istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting guys. Oh, iya. Lo mau nggak?
0: Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Ya, ntar ya.
0: Oh yang edit lu juga? Iya.
1: Luar biasa.
0: Prau Kertas multi talenta. Keren. Buka cocok. Hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi coba.
1: Rekaman.
0: Ada.
1: Terus. Studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
1: Ngukur jalan ada.
0: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada.
0: Ada insya okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Pertama kalinya di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Chat.
1: Music Live Chat. Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki Cinta Bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs Bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh tuh. Banget Bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
2: Yo,
1: men. Di Real Madrid, Persija Jakarta.
2: Klub bola.
1: Oh salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila. Kalo,
2: disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City bro.
2: Iya, ya, ini menarik nih ya. Cocok banget nih buat beli TV.
3: Gratis ongkir ya.
2: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
2: Retrowave.
1: Kenapa lo beralih ke retrowave?
2: Ini menarik ya.
1: Apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih.
1: Mm-hmm.
2: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
2: Okay. Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Emang basicnya rock.
1: Oke. Okay.
2: Kita kan sempat bikin album elektronik juga terus. Nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
2: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
1: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya. Oh!
1: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
2: Yoi.
1: Asik. Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
2: ada
1: Amerika?
2: Lah. Ada. Ntar belakangan.
1: Oke.
2: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
2: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong. Gua agak kaget tiap ngomong dia.
1: Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
2: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
1: Terus.
2: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke.
2: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
1: kita
2: masukin
1: banget
2: yuk.
1: Nih.
2: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound designnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerox bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk. Perahu Kertas
4: dipertebel
2: ya. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
1: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
4: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih
2: Joki. 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
3: Enggak ada yang naik turun ya.
1: Tapi jadi, tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
2: EP.
1: Bakal ada IP-nya?
2: IP banget, insya Allah.
1: Gokil.
2: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua?
2: Udah siap. Lagi di asik mas.
1: Asik. Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
2: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
1: oh gitu
2: nyeleneh gini ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
2: kan lagu Aerox 2010.
3: Ini nah, 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
2: Di recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
3: Terus
2: kok enggak enak
3: ya enaknya original.
2: Udah lah biarin lah.
3: Ya udah.
2: Eh, ternyata malah seru.
1: Oke. Okay.

0: Berarti ada lagu Herb lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta-cinta-cinta darimu itu.
1: Baru di jalan tadi, kayaknya rasakan dengarkan.
2: Jadiin retro we masuk.
1: Tadi sebelum Joki Cinta
2: serius,
1: lo, okay. Lo sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagu Aero.
0: Oke.
3: Iya.
0: Aero. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya, banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: Bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu misalnya suka yang rock-rock banget gitu? Apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Okay.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan amin, kekayaan amin, yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin. Semoga bisa memberi keberkahan untuk semua.
1: Iya. Harapan itu guys.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih
1: ya. Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Joki Cinta ini?
1: Joki Cinta.
0: Kenapa kalau kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang.
1: Ya,
0: Joki Cinta gini daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam putus cinta ya.
1: Nah. Kan? Ini menarik enggak?
0: Nah, jadi gimana? Gini, Jak.
1: Menarik nih.
2: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya
1: nggak kecil lagi. Ada
0: nggak gimana tadi gimana?
1: Ding, ding,
0: itu udah bagus kok jadi ke backsound.
2: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
2: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Okay.
2: Udah ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh.
0: Okay. Cinta.
2: Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
2: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok?
2: Baru rilis besok. Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila
0: sih.
1: Boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya, ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, ya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya.
0: Ya kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
1: ya
0: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi. Yui. Juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Asik.
0: Datang
3: aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh nongkrong?
1: Nanti
0: boleh nongkrong di studio?
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
2: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
2: Tanpa h, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini retro wave. Kayak belum ada lagi, terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar.
2: Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
1: Belum ada kan?
2: Iya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro.
2: Retro wave. Kita komunikasian, kita bikin iya, sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
4: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
2: Electronic City Tour.
0: Retro cocok kan? Cakep. Retro wave ya kan. tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru nggak?
2: Itu besok gue rilis klipnya.
4: Nah, oh, itu kostum aja kostum kita
2: yang
4: tuh
2: belum kelar gue edit.
0: Oke.
2: Okay. Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya.
2: Sendiri lah.
0: Oh, luar biasa.
4: Lebih puas ya.
0: Lebih puas ya.
2: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja. Iya. Kalau ada sih pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa
2: tuh sutradara? Enggak.
4: Joko Anwar.
2: Garin Bro. Joko Anwar banget, wih Garin. Pas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro, bermimpi, Bro.
2: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin.
2: Iya kan?
0: Manjoy ya kan aktor.
2: Iya, aktor laga.
0: Iya, kenapa dari gitu Manjoy mulu ya? Ya kan tiba-tiba aktor. Woi, iya. Ini band apa nih?
2: Boleh.
0: Retro wave. Boleh. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
4: Aku bukan mama.
0: Bukan. Aku bukan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
4: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
2: Kemana ya, kan mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu sebuah
2: horor tahun 80-an kan.
0: Oh, iya,
2: kan
0: soalnya
2: Joko Anwar terus
0: ya. Iya,
2: benar boleh.
4: Mengganggu
0: kan dia. Tapi by the way,
2: Raut.
0: Thank you buat teman-teman Pro Kertas ya.
2: Thank you.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
2: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok apapun, coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, jaga malam balik nemenin kamu. Kali ini sama aku Debbie Anora bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam edisi hari Senin 27 Juli 2026 teman Pro 2. Kayaknya ini hari Senin terakhir ya di bulan Juli. Senangnya Senin bulan depan udah memasuki bulan Agustus gitu teman Pro 2 ya. Tapi aku gak mau ngebahas Agustus di malam ini karena aku bakal ngajakin kamu buat ngobrol seru bareng sama komunitas-komunitas yang luar biasa tentunya malam ini di Charity Sharing with Community.
1: Charity Sharing with Community.
0: Charity malam hari ini aku kedatangan satu, bisa dibilang komunitas besar juga sih teman Pro 2 ya, yang luar biasa ada di Surabaya, bahkan mungkin sudah meluas kemana-mana begitu. Ada teman-teman dari Art Lab teman Pro 2 hari ini yang datang buat ngobrol-ngobrol seru, ada Kak Christine dan juga Kak Ica. Selamat malam.
2: Selamat malam. Halo.
0: Halo, gimana kabarnya malam ini?
2: Baik.
0: Baik. Waduh, nervous gak sih?
2: Lumayan ya.
0: Kak Christine kayaknya nervous ya. Slow aja. Tapi seru nih kalau kita ngomongin satu komunitas yang kayaknya udah berkembang cukup besar gitu teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengen tanya-tanya, Art Lab tuh apa sih? Gimana sih gabungnya? Apa aja kegiatannya? Boleh kamu gabung aja tanya-tanya lewat WhatsApp di 081-908-952 atau di Instagram @pro2rrisbi, juga lewat aplikasi RRI Digital. Kak Christine dan juga Kak Ica, yeah. Kira-kira di Art Lab ini sebagai apa? Terlebih dahulu deh itu Kak Christine, okay. Sebagai apa?
3: Saya sebagai fasilitator sama kayak Kak Ica.
0: Oh yeah. Kak Ica juga fasilitator, yeah. Nah Art Lab itu sebenarnya apa sih?
2: Mungkin kalau sebelum kita cerita Art Lab itu apa, mungkin kita tarik benang ke belakang ya.
0: Boleh.
2: Jadi kami terbentuk dari satu komunitas yang sama-sama pecinta art dan craft. Kami sering bikin art jamming bareng-bareng. Banyak, biasanya kebanyakan cewek-cewek. Nah dari situ tuh setiap ketemu tuh kayak ada ngeklik gitu ya. Nah akhirnya saya sama Kak Christine ini bikin, yuk kita punya mimpi yang lebih besar daripada ini gitu. Yuk kita bikin sesuatu yang berbeda, yang selama ini kayaknya masih belum ada nih di Surabaya gitu. Karena kita basicnya kita tuh pencinta art dan seni, jadi yuk kita ulik apa yang ada di sini gitu.
0: Oke, itu berawal tahun berapa berarti?
2: Kalau komunitasnya itu udah berjalan hampir 2 tahun, 1,5 apa 2, ya sekitar segitu. Cuman karena kita punya mimpi lebih besar ya, yuk kita bikin sesuatu yang berbeda. Karena kita berdua kayak pecinta art dan craft kan, kalau kita misalkan habis art dan craft ya, maksudnya habis crafting itu kan masih ada kayak junknya atau ada yang recycle-nya itu ya.
0: Bener.
2: Nah itu yuk kita bisa
0: dibikin
2: ubah,
0: apa lagi ya?
2: Apa lagi nih gitu.
0: Oke, okay, berarti bisa dibilang Kak Ica sama Kak Christine itu adalah pelopornya ya dari Art Lab ini sendiri.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya.
0: Bisa dibilang ya. Apa ada yang lain lagi?
2: Kita berdua, cuma awalnya Kak Ica yang ngajakin dulu.
0: Tapi sebenarnya Kak Christine sama Kak Ica memang sehari-hari udah berkecimpung dalam dunia seni begitu. Apa sebenarnya enggak gitu?
2: Kalau saya sendiri basicnya kalau dari background pendidikan, saya dari arsitek di ITS. Dari kecil saya sudah suka sekali menggambar. Dan kebetulan saya juga punya, saya seorang ilustrator. Saya punya brand art saya namanya Art Movement. Itu. Nah
0: gitu.
2: Kebetulan saya 2 tahun di Surabaya, saya pindah. Aduh kok kayaknya saya gak punya temen ya di Surabaya.
0: Butuh teman.
2: Akhirnya Kak Christine ngajak, ayolah gitu, ayo kita bikin yuk gitu. Akhirnya kita bikin seminggu sekali. Pertama cuma 2 orang, lalu 3 orang, 4 orang, 5 orang. Sampai dengan setiap minggunya itu bisa belasan orang.
0: Oh gitu. Berarti sebenarnya bukan orang Surabaya kalau Kak Ica?
2: Saya lahir di Surabaya, tapi besarnya di Bali.
0: Oh di Bali, wah seni banget tuh kalau di Bali ya. Kalau Kak Christine sendiri, basicnya sebenarnya apa?
3: Basic desain interior.
0: Desain interior, oke.
3: Terus, tapi dari kecil emang hobi gambar sama kayak bikin craft gitu. Gitu. Jadi waktu diajak sama Kak Ica pertama kali itu kita nyoba junk journaling.
0: Iya, iya, iya.
3: Nah, itu awalnya saya enggak pernah journaling seperti apa sih gitu. Kalau bikin scrapbook dulu pernah ya.
0: Iya, benar.
3: Terus waktu dikenalin Kak Ica bikin junk journaling, akhirnya jatuh cinta sama journaling.
0: Gitu. Sekarang kan memang kalau di aku melihat ya di FYP TikTok tuh udah banyak yang journaling juga.
3: Iya,
0: mulai lagi rame gitu ya. Aku sendiri adalah orang pecinta seni sih sebenarnya, teman pro 2. Cuman seniku lebih ke pertunjukan ya istilahnya. Lebih ke tari, teater, kayak gitu, menyanyi, memang banci panggung istilahnya gitu. Cuman saat FYP ada banyak orang yang tiba-tiba journaling lah setiap momen kemana itu di journaling semuanya gitu kan. Jadi kepingin gitu. Sebenarnya ada basic khusus nggak sih kalau kita pengen bisa terjun ke dunia seni yang mungkin lebih ke craft journaling juga gitu? Ada basic khusus nggak sih?
2: Enggak sih. Kalau saya sendiri kemarin waktu pertama kali ngajak si Kak Christine, ini kayak gimana sih Ca gitu? Karena kan biasa orang tuh ya journaling pakai sesuatu yang kita beli ya.
0: Iya.
2: Nah kalau saya pada waktu itu mungkin 2 tahun sampai setengah tahun yang lalu memulai itu dari sampah-sampah yang bisa kita hasilkan misalkan. Yeah. Kalau kita beli satu beauty product itu kan kadang packagingnya lucu-lucu ya.
0: Iya betul.
2: Sayang banget buat dibuang gitu aja. Nah itu mulai saya kumpulin gitu. Terus misalkan habis kayak makanan snack-snack yang ternyata bungkusnya lucu nih, sayang banget dijual. Misalkan dibeli gitu, dibuang. Akhirnya saya kumpulin. Nah dari situ saya memulainya untuk journaling.
0: Oke, gitu. Ada histori-historinya juga biasanya gitu ya kalau orang-orang journaling gitu kan. Ini bisa dimulai berarti kalau orang-orang yang ingin belajar atau memulai journaling mungkin dari sesuatu hal yang dia sukai di sekitarnya juga gitu ya. Suka jajan, bungkus-bungkusnya disimpan gitu bisa. Ya.
3: Sesimpel itu ya.
0: Sesimpel itu ternyata. Tapi kan balik lagi, kalau orang tuh kalau enggak ada seninya gitu ya. Misalnya dalam merangkai apapun tuh kan pasti dilihat, wah seni banget nih gitu kelihatannya. Nah supaya terlihat indah, terlihat ada seninya nih, itu seperti apa sebenarnya?
3: Sebenarnya kalau ini ya yang setelah kita alami ya, itu sebenarnya semua orang itu kreatif, cuman hanya belum mencoba saja, gitu.
0: Belum mencoba saja.
2: Kadang kita takut sebelum memulai kita overthinking duluan.
0: Nah itu aku yang biasanya.
2: Karena harus
3: mikir yang bagus
2: ini
3: ya.
2: Harus estetik kadang gitu ya. Nah kalau itu kalau kita berdua punya satu rules sih, rulesnya tuh satu, kalau ikut kelas kami gitu ya, atau misalkan gathering apapun itu yang kita hosting di sana, satu rulesnya kita nggak boleh overthinking.
3: No overthinking.
2: Okay. Karena ketika overthinking itu menurut saya itu kita akan mematikan ide-ide kreatif. Kadang tuh kita pengen ini, tapi mikir dulu nih di otak, aduh nanti bisa nggak ya, aduh kira-kira nanti bagus nggak ya, akhirnya kebanyakan nggak jadi.
0: Iya
2: kan,
0: benar-benar.
2: Gitu. Nah kalau saya ketemu sama Kak Kris ini kayak yin and yang. Kalau saya orangnya dar-dar-dor, langsung Nah kalau Kak Kris ini lebih hati-hati gitu kan. Pada waktu itu ya kita saling melengkapi sih gitu loh. Jadi pada yaitu bilang kalau kita journaling ya jangan overthinking.
0: Jangan overthinking berarti. Betul. Ya. Kadang kalau aku mau mulai itu ya overthinking dulu memang benar ya. Bagus gak ya? Karena kalau ngeliat yang di TikTok kayaknya bagus-bagus gitu loh. Kok hasilku kayaknya enggak meyakinkan gitu.
3: Cuman kadang-kadang ya jadinya itu enggak seperti yang kita apa ya?
0: Harapkan gitu.
3: Rencanakan
0: gitu.
3: Kadang malah surprise gitu. Justru no overthinking ini hasilnya tinggal tempel-tempel ternyata lucu ya, gitu.
0: Bagus ya, gitu.
3: Expect gitu.
0: Oh, gitu. Nah, balik lagi ke art lab-nya sendiri. Ini berarti udah jalan 2 tahun begitu.
3: Hampir 2 tahun.
0: Iya. Nah, kira-kira dulu mengawali art lab ini dengan kegiatan seperti apa sebenarnya, Christine Kaija?
2: Pertama sih yaitu dari komunitas itu kan. Lalu kita berdua punya mimpi yang lebih besar kayak gimana kita bikin sesuatu yang kita nggak cuman crafting aja, kita nggak cuman tapi kita yuk kita gimana caranya kita lebih aware dengan lingkungan itu pertamanya. Terus lalu kita pernah bikin campaign di salah satu Surabaya Barat untuk mengkolek sampah kertas itu lumayan dapetnya dari teman-teman sendiri ternyata dari temanan komunitas kita yang berbelas berpuluh orang tuh ternyata banyak banget sampah yang dihasilkan. Kita dapat majalah, kita dapat sampah-sampah beauty packaging itu. Nah dari situ kita olah menjadi ya journaling, kita bikin kolase dari itu kayak gitu.
3: Oke. Dan kain-kain perca juga.
0: Kain-kain perca juga, ya kan. Apakah memang sejauh ini hanya craft dan journaling aja atau sebenarnya banyak yang dilakukan sama art lab gitu?
2: Banyak sih.
3: Banyak ya.
0: Salah satunya apalagi? Ada selain dua hal itu?
2: Oh, kita bikin kemarin tuh vase, recycle vase. Jadi vase botol kaca, dari botol kaca minuman itu, itu kita recycle lagi pakai clay, kita tempel-tempel pakai, biasanya kan kalau minuman kalian ada yang klik apa sih
0: yang
2: kayak pinnya itu, kita tempel-tempel
0: bagian atas ya.
2: Nah, karena Kak Kristi juga suka crochet, saya dia jadi crochet sama Kak Kristi.
0: Apa itu crochet?
2: Crochet
3: seperti ini.
0: Itu. Aku suka begitu tapi enggak tahu namanya. Apa sih menyulam kalau aku sama ya crochet. Maaf ya teman berdua, saya biasanya main bahasa-bahasa orang dulu gitu ya.
2: Nah itu kita crochet, Kak Kristin coba crochet dengan perpaduan kain dan plastik.
0: Kain dan plastik kayak begini nih ya, sekarang
3: ini dari botol plastik
0: gitu,
3: dibikin jadi beads ya.
0: Wah lucu iya. Ini diajarkan juga di art lab akhirnya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus kita bikin plastik yang biasanya kalau kita ke pasar tuh kan, ke pasar plastiknya kadang dapat yang warna lucu. Aduh, ya biasa ya kayak gitu. Ini kayak orang kreatif nih kayak idenya kayak ada aja gitu.
0: Ya.
2: Jadi gimana kalau kita di press? Akhirnya bisa di press. Terus kita bisa bikin pouch, kita bikin cover dan lain sebagainya. Dan bahkan kita sering juga ngajar ke anak-anak ke sekolah atau ke komunitas juga. Private event dan lain sebagainya tuh untuk mengajar tentang recycle art ini.
0: Recycle art ya jatuhnya begitu ya, gitu. Bukan dijadikan kompos teman berdua, beda lagi beda. Kan akan ada ya recycle bahan-bahan yang ternyata bisa dibuat untuk kompos ya, mungkin kayak sampah-sampah dapur ataupun tanaman gitu, sayuran. Ini beda lagi teman berdua ya, ini lebih ke seninya nih, jadi kayak barang-barang yang mungkin terlihatnya ini udahlah dibuang aja gitu, tapi ternyata bisa ada seninya gitu.
3: Kadang butuh kesempatan kedua
0: Jadi barang itu kalau dilihat mungkin nggak ada harganya, tapi kalau dipikirkan lagi bisa lebih berharga berarti.
2: Diolah dengan kreativitas.
0: Diolah dengan kreativitas gitu. Kira-kira kalau sekarang kegiatannya memang benar-benar workshop kemana-mana atau ada kegiatan lain sebenarnya untuk art lab sendiri?
2: Kalau biasa art lab sendiri kita biasanya coaching, private event, kadang kita diundang sama brand, lalu kita juga ngisi-ngisi kelas sekolah-sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA kayak gitu. Karena ya itu lagi, karena saya kira untuk anak yang tertarik dengan recycle art ini, saya kira untuk anak orang-orang dewasa ya. Ternyata enggak, ternyata
0: anak kecil juga,
2: anak-anak kecil pun juga senang kayak
3: dan
2: gitu.
3: Kita juga pengen mengedukasi anak-anak supaya lebih memperhatikan lingkungan.
0: Iya. Jadi kan ada bumi. Apalagi jadinya juga sesuatu yang lucu gitu ya. Anak-anak mungkin suka membuatnya juga gitu ya. Yang tadinya super aktif jadi diem karena harus otak-atik ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, biasanya agenda art lab sendiri apakah memang ada setiap minggu, setiap bulan atau terjadwal lah gitu, 2 bulan sekali atau beberapa hari sekali gitu, Kak Kristin?
3: Kalau art lab kita tergantung ada event kita dipanggil di mana gitu. Kayak kemarin tuh kita ada collab sama satu brand juga, terus sebelumnya juga di sekolah gitu. Jadi gak ada yang dari kita sendiri rutin tiap bulan tuh gak ada. Tapi tergantung dari event. Seperti itu.
2: Iya, tapi untungnya setiap bulan pasti ada.
0: Pasti ada gitu ya. Oh berarti sejauh ini memang akhirnya kolaborasi dengan beberapa brand ataupun sekolah begitu ya. Yang mungkin kalau orang-orang luar mau ikut gitu, art lab pernah ngadain gak? Kalau sekarang
2: pernah kemarin terakhir jang journaling
0: gitu,
2: karena yaitu kita biasanya bikin kelas besar, lalu ada beberapa temen yang pernah ikutan kelas kita, Kak ayo dong ikutan bikin yang kelas yang lebih private gitu. Akhirnya kemarin kita bikin kelas yang lebih private, cuman diisi 6-8 orang maksimal.
0: 6-8 orang, benar-benar privat sih kalau itu. Tapi berarti akhirnya atlet cukup jarang ya untuk membuka kelas secara umum begitu ya?
2: Kalau kelas secara umum sih biasanya daftarnya melalui brand gitu, Kak.
0: Ikut dari brandnya akhirnya, iya kan? Wah, berarti kalau ada kolaborasi bareng sama brand, terus kita pengen ikut ya memang harus ngikutin brand dan juga art lab juga begitu ya. Di Instagram ada art lab?
2: Ada.
0: Apa namanya?
2: art.lab_ space.
0: Nah, tinggal cari teman pro 2, siapa tahu kamu butuh kesibukan ya kan. Ini eventnya juga sangat bermanfaat begitu. Berarti kalau semisal RRI punya event ngundang art lab, itu tuh bisa?
2: Bisa.
0: Untuk
2: bisa
0: ngajarin banget. Kita ngapain aja?
2: Bisa, gitu. Sangat possible.
0: Ah, cocok nih. Ibu-ibu DWP nih biasanya yang butuh kayak begini ya kan. Apa sebenarnya apa aja yang kalau dalam hal kolaborasi, apa yang harus kita siapkan sebagai orang yang mengajak kolaborasi gitu? Kira-kira apakah harus siapkan sampahnya atau apanya gitu?
3: Kalau sampahnya biasanya dari kita ya, kita udah collect gitu. Banyak sampah, tapi nggak menutup kemungkinan misal peserta mau bawa sendiri. Cuman biasanya kalau collab, brand akan nyiapin venue sama peserta. Jadi kita udah sediain semua peralatan, bahan-bahan, dan semua material.
0: Oke. Jadi tinggal running aja, tinggal jalan.
2: Iya.
0: Si peserta tinggal mengikuti berarti ya.
2: Betul.
0: Oh, menarik nih teman pro 2 ya. Aku juga pengen ikutan sebenarnya ya. Cuman kok kayaknya waktunya ini. Tapi kalau istilahnya bagi pemula gitu kan ya, ikut untuk mengotak-ngatik sebuah sampah ataupun journaling lah istilahnya gitu. Sulit gak sih? Apalagi orang yang mungkin awam banget gitu. Kira-kira emang akan sulit banget nih mengikutinya gitu. Menurut Kak Ica sama Kak Christine gimana? Sepengalamannya?
3: Enggak sih, enggak sulit ya. Cuman asal satu, berani mencoba.
2: Iya.
3: Dan yang terpenting jangan dipikirin harus hasilnya bagus. Tapi nikmatilah prosesnya. Karena membuat journaling ini juga bagian dari coping skill ya. Gitu.
0: Oke.
2: Itu salah satu apa ya, kayak kita tempat healing sendiri. Kadang kan kita kalau sebagai ibu, sebagai anak yang sudah sibuk dengan urusan kantor, keluarga, kadang tuh kita selalu mikirin orang lain. Kadang kita lupa untuk memikirkan diri kita sendiri. Nah, ketika ada apa, untuk yuk kita kembali yuk pada diri kita, 2 jam aja, sesi 2 jam aja, 2 jam dalam sehari itu kan singkat ya.
0: Yuk
2: kita untuk fokus pada diri sendiri. Ya kita menuangkan apa yang kita rasakan. Misalkan kalau itu di journaling, ya kita di berjurnaling kayak gitu.
3: Okay. Berhenti sejenak dari kesibukan, memberi ruang buat diri kita sendiri.
0: Nah, berhenti sejenak teman pro 2 ya, kasih ruang untuk kita, apalagi mungkin untuk muhasabah ya. Sembari jurnaling ataupun bikin craft dan yang lainnya, sembari mengingat-ingat salahnya apa ya hari ini gitu. Bisa enggak sih? Tetap boleh enggak sih?
2: Bisa, boleh
0: ya, istilahnya
2: refleksi ya.
0: Refleksi ya.
2: Diri.
0: Sambil ngapain begitu sejurnaling sambil merefleksi diri gitu, aman lah berarti ya istilahnya.
3: Karena emang ternyata waktu kita membuat journaling atau membuat craft itu waktu kita membuat dengan tangan kita, itu kayak otak kita benar-benar fokus dan kita jadi nggak apa namanya, nggak overthinking. Kita belajar mindful juga di situ.
0: Jadi ini sebenarnya salah satu healing yang mungkin caranya lebih mudah, murah juga, iya kan. Terus nggak harus kemana-mana juga, di rumah aja bisa teman pro 2. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Ica sama Kak Christine tentang art lab ini ya. Kalau kamu pengen tanya-tanya juga boleh. Aku masih tungguin di Charity malam ini lewat WhatsApp bisa 081 98 952 atau DM Instagram kita di @pro2rrysby.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

0: Ujung-ujungnya kamu dari Andin, teman Pro 2, aku kasih spesial buat kamu yang selalu ujung-ujungnya ke Pro 2 FM. Thank you. Iya, apalagi malam hari ini di Charity Sharing with Community masih ditemani juga sama teman-teman dari Atlab, ada Kak Ica dan juga Kak Christine. Masih semangat kan?
1: Semangat dong.
0: Semangat banget. Anyway, kalau berbicara tentang seni gitu ya, seni kan luas. Luas banget begitu. Tapi kalau melihat dari Atlab sendiri, memang akhirnya lebih ke mau menjaga bumi gitu kan ya. Sebenarnya kalau Kak Christine dan juga Kak Ica memahami ataupun memaknai seni melalui Art Lab tuh seperti apa sebenarnya?
1: Jadi kalau Art Lab tuh kan kita basicnya recycle art ya. Karena kita berdua pencinta art dan craft, ya kita kadang itu kan kita kalau mau berbuat sesuatu kalau nggak dari kesukaan kita kan nggak akan konsisten jadinya. Nah, kita berdua punya apa ya, kayak satu pemahaman yang sama, kayak satu visi misi yang sama untuk menciptakan sesuatu yang apa sih, yang istilahnya selama itu kan harus dimulai dengan langkah kecil-kecil aja dulu, konsisten aja dulu gitu. Karena kita basicnya suka art dan craft ya, yuk kita mulainya dari sana kayak gitu.
0: Mulainya dari sana begitu. Kalau Christine gimana?
2: Iya, kalau saya kreativitas nggak selalu dari bahan yang harus baru ya, tapi dari sekeliling kita, dari sampah yang kadang-kadang udah dibuang orang, ternyata kalau kita kasih kesempatan bisa jadi sesuatu yang berguna lagi. Gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau berkesenian tidak harus dengan sesuatu yang mahal ya, atau yang baru begitu. Udah jalan sebegitu panjangnya Art Lab ini, kira-kira nantinya pengen diarahkan kemana lagi nih untuk Art Lab? Kayaknya udah collab sama banyak brand gitu ya, udah bisa menyebarkan ilmu yang banyak apalagi tentang recycle art ini sendiri gitu. Tapi setelah itu akan kemana lagi nih Art Lab gitu, Kak Ica?
1: Apa nih mimpi kita lebih besar nih?
2: Pinginnya terus ini sih, mengajak, mengedukasi ya, terutama anak-anak, teman-teman, supaya lebih memperhatikan bumi kita gitu.
0: Lebih memperhatikan bumi, bagaimana caranya menjaga
2: lewat langkah kecil
1: yang bisa dilakukan setiap hari, nggak hanya untuk kayak workshop aja. Mereka bisa kayak calling trash, kayak calling collecting sampah. Kalau suka journaling ya bisa buat bahan sebagai junk journaling. Kalau misalkan mau bikin pouch, itu kadang kita beli aja gitu. Ternyata sebenarnya di bahan sekeliling kita tuh bisa loh, mungkin dari kain perca atau enggak jeans yang sudah nggak cukup tuh, bisa banget dibuat pouch, bisa banget dibuat tas sebenarnya ya. Ketika kita, pokoknya tadi seperti saya bilang, ketika semua bahan atau yang dikeliling di sekeliling kita ini bisa diolah loh, ketika kita bisa mengolah sampah itu dengan lebih kreatif.
0: Mengolah sampah secara kreatif. Baju-baju yang gak cukup tuh ternyata bisa.
1: Bisa digunting, bisa untuk jadi crochet juga, buat tas ya mungkin.
0: Ini ide yang menarik ya sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Kak Ica sama Kak Christine, recycle art itu hasilnya apakah benar-benar bisa menghasilkan cuan? Sekarang kan orang-orang tuh cuan-cuan gitu. Tapi sebenarnya bisa gak sih?
1: Bisa sebenarnya.
2: Bisa banget.
0: Bisa ya.
1: Salah satu mimpi kita yang belum kesampaian tuh kita bikin produk. Mau bikin salah satu. Tapi itu selalu tertunda-tunda karena ada event, ada aja, ada ngisi kelas gitu. Tapi memang itu satu yang kayaknya kita harus seriusin nih.
0: Harus
1: seriusin karena kita pengen dari Atlempi pengen punya satu produk yang kita bisa jual di stokis-stokis kayak di toko gitu, yang ternyata tuh bisa loh, kayak dari bahan sampah itu bisa loh ternyata bisa digunakan dengan sehari-hari gitu dan nggak kelihatan kayak sampah banget gitu.
2: Estetik gitu ya.
0: Tetap estetik dan juga bernilai. Oh berarti sudah ada keinginan ya.
2: Ya sudah planning sih.
0: Planning gitu kan. Cuman akhirnya ketunda-tunda mulu.
1: Iya betul. Karena satu dua gitu.
0: Tapi kira-kira apa yang bakal istilahnya kalau memang akhirnya terwujud nih bisa menjual hasil dari Art Lab sendiri gitu ya? Apa yang akan dibentuk begitu?
1: Kita pengen bikin buku.
0: Buku.
1: Buku itu isinya apa, nanti covernya tuh dari
2: seperti ini ya, plastik press.
0: Dari
1: plastik press.
0: Plastik press. Tetap dari recycle barang-barang bekas juga begitu ya. Dalamnya buku gitu.
1: Dalamnya kertas book paper gitu.
0: Itu karena mungkin kayaknya lagi rame juga ya sekarang. Yang mana cover-covernya memang dari barang-barang daur ulang gitu. Pengennya itu. Satu aja atau ada yang lain juga?
1: Ada lagi mungkin pengen bikin pouch kali ya.
0: Kayaknya pouch-pouch yang dari barang-barang tidak terpakai itu juga lebih menarik ya. Mm-hmm. Banyak yang lebih suka itu. Mm-hmm. Ya, mungkin betul. Kebanyakan juga selain harganya lebih murah, mm-hmm. awet juga karena yeah. buatan tangan. Benar enggak sih? Iya kan? Kan kita jahit sendiri gitu ya.
2: Terus enggak pasaran juga ya.
0: Benar.
1: Karena satu plastik itu kan kayak motifnya ya cuman the one and only karena kan yeah, yeah, kita betul. Plastiknya coraknya enggak mungkin sama.
0: Benar. Kecuali merek itu ya sabun ya.
1: Iya.
0: Kayaknya sama gitu ya. Iya ya, benar kan. Kayaknya akan sama gitu loh. Ataupun mungkin warnanya kan senada gitu ya,
1: tapi coraknya beda.
0: Corak-coraknya beda gitu. Oh, produk-produk yang dihasilkan dari art lab lah iya gitu. Ini pengen banget. Tapi sebenarnya karena banyak melihat juga orang yang punya usaha recycle art begitu ya, yang ternyata sudah diuangkan gitu, harganya tuh emang ada, ini aku pernah lihat sih Kak Ica sama Kak Christine, harganya sangat pricey gitu loh. Sebenarnya sah-sah aja gak sih kalau kita daur ulang kemudian juga ngejualnya dengan harga yang begitu pricey, menurut Kak Ica sama Kak Christine sah-sah aja gak sih?
1: Kalau menurut kami ya, kalau menurut saya pribadi ya, itu bisa dilihat dari pertama tuh kita bahannya berapa. Itu juga bisa kita lihat dari berapa kali trial errornya sampai dengan betul. Jadi produknya okay. itu
2: prosesnya
1: ya. Itu cuman kayak untuk membidik harga dengan yang sangat tinggi itu mungkin kita harus siapin kayak ini target pasarnya kita siapa sih gitu. Kalau misalkan kita target pasarnya kita target sekian-sekian, kita harus menentukan budgetnya sekian, kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kita mau jual di pangsa pasar mancanegara atau apa luar negeri, mungkin nggak bisa dengan harga yang sama dong, karena kan mereka cruise mereka kan lebih gede, kayak
0: betul.
1: Gitu, kayak gitu sih.
0: Oke, jadi sebenarnya sah-sah aja ya, tapi ya itu tadi dilihat banyak halnya gitu, dari proses pembuatannya juga, tingkat kesulitannya juga berarti Kak Christine ya. Oke, nah dari hasil art lab sejauh ini, kan udah banyak nih pasti hasilnya ya kan, yang dibikin-bikin sendiri gitu. Ada keinginan gak sih untuk dipamerkan, istilahnya gitu kan? Nah, sekarang udah banyak pameran-pameran seni ya kan? Ada niatan gak Kak Christine?
2: Sebetulnya kita udah beberapa kali, kita sebutnya mini galeri ya.
0: Mini galeri, oke.
2: Iya, waktu kita event, kita juga bawa koleksi craft yang udah kita bikin, hasil-hasil karya kita, dan kita bikin mini galeri di...
0: Okay.
2: Station corner gitu, jadi untuk peserta yang waktu ikut event bisa sambil lebih kenal produknya art lab.
0: Art lab tuh udah ngapain aja, apa aja gitu ya.
1: Dan juga waktu itu kita pernah ikut apa semacam kayak komunitas di Surabaya namanya Alsing, itu mereka waktu itu buat kayak apa pameran itu kita bikin satu karya untuk dipamerkan pada jenjang tersebut. Itu kemarin di Praxis gedungnya.
0: Oh, di Praxis. Iya, di sini ya.
1: Iya,
0: di sini. Oh, tahu aku, karena memang itu juga ada satu brand yang dia recycle brand juga gitu. Ada, aku lupa, dia pernah main ke Pro 2 juga sih kalau enggak salah. Ownernya Alsing juga kalau enggak salah pernah main ke Pro 2. Iya, sama jam-jam segini juga. Nanti deh kita bicara di offer ya. Aku lupa namanya. Oh gitu, berarti setidaknya udah ada karya yang ternyata dipamerkan ya. Apa yang waktu itu yang dipraksisin?
1: Kita bikin dari baju yang udah gak kepakai.
0: Baju
1: Terus kita buat dianyam.
0: Dianyam? Sama baju yang gak kepakai ini?
1: Iya, di dalam kanvas. Kanvasnya itu kanvas bekas apa gambaran saya dulu waktu kecil.
0: Oke.
1: Terus lalu saya iniin pakai apa dianyam dengan pakai baju gitu.
2: Waving gitu ya.
1: Iya, kayak waving apa tekstil tekstil waving ya.
0: Nah, ini kalau secara gambaran agak sedikit semrawut saya tuh gambarkannya ya, tapi kayaknya itu bagus banget. Berarti hasil akhirnya baju atau hanya sebuah lukisan atau pajangan?
1: Kayak seperti kolase, tapi kita pakai ya dianyam.
0: Dianyam.
1: Dianyam.
0: Oke. Secara mandiri nganyamnya.
1: Iya.
0: Berapa lama itu untuk satu karya itu?
1: Berapa ya? Mungkin seminggu kali ya.
0: Seminggu.
1: Kalau karena berdua
0: satu ya. Cepet sih.
1: Satu dadar dor saya.
0: Orangnya saset dan derdor kalau Kak Ica. Tapi menurut aku cepet sih seminggu. Kalau aku kayaknya 2 bulan.
1: Karena waktu itu kita dikasih taunya diajak yuk kolaps itu kayak waktu itu agak dada. Karena waktu itu saya ketemu dengan apa owner ya Kak Alsing tuh Kak Ayu.
0: Iya benar, ya, Kak Ayu. Iya ingat aku.
1: Iya. kita ketemu di salah satu apa tempat gitu, terus kayak ayo kita kayak kita nih sejalan nih kayaknya gitu. Aku mau buat ini nih gini. Aduh, kapan? 2 minggu lagi, aduh aku apa nih bikin apa gitu. Saya langsung kontak Kak Kristin, eh kita nih bikin apa, kita harus ikut nih karena apa sih kayak acara komunitas yang seperti itu ya, kayak recycle yang bernuansa tentang sustainability itu kayak di Surabaya masih jarang dan masih jarang banget gitu. Betul. Jadi kita ayo kita harus ikut nih walaupun nih tenggat ini mepet banget gitu.
0: Oke, okay. Salah satu brand yang ikut All Sing itu kalau nggak salah dia itu owner dari penyewaan flotis yang mana si flotis-flotis yang udah nggak kepake itu di recycle jadi tas, betul. Jadi topi kalau nggak salah.
2: Kita juga
0: gitu.
2: Pernah tuh collab sama flotis.
1: Waktu itu juga pernah collab dengan, saya lupa itu brandnya, pada waktu kita Jang Journaling ya, itu dari dia sponsor untuk salah satu sponsor di waktu event kita juga.
0: Oke, jadi sebenarnya memang kalau berbicara tentang recycle itu tuh banyak ya yang bisa di recycle. Bahkan mulai dari baju bekas dan yang flotis itu juga nggak nyangka karena dia datang ke Pro 2 sambil bawa hasilnya kan. Tasnya bagus banget, kayak aku kira kayak tas branded gitu, mahal. Oh ini dari bahannya flotis, iya. Gitu. Oh ternyata barang-barang seremeh itu ya menurut kita ya, menurut aku yang awam bisa menjadi suatu hal yang berharga. Iya. Wow,
2: kalau kita kasih kesempatan kedua,
0: kasih kesempatan kedua barang-barang itu teman berdua. Kira-kira selain baju bekas, kalau di rumah nih ya, mungkin plastik udah umum ya kan? Apa ya tempat-tempat apa sih istilahnya plastik-plastik brand atau produk itu kayak udah
2: banyak ya?
0: Banyak gitu. Yang mungkin tidak terpikirkan bahwa di rumah tuh ada barang ini ternyata bisa loh gitu. Menurut Kak Ica sama Kak Kristin apa coba?
1: Kalau biasanya ibu-ibu itu kalau habis terima rapot kan biasanya terima rapot kan dikasih sama miss-nya sama gurunya. Dar, itu kayak hasil karya seabrek anak-anak. Bahkan tuh biasa satu map tuh full dengan coretan-coretan anak-anak.
0: Betul.
1: Biasanya kalau orang lain udahlah buang apa sih? Kalau anaknya enggak tahu langsung dibuang.
0: Iya benar.
1: Nah, kalau kita Art Lab waktu itu kita bikin, kita salah satu dapat itu waktu kita campaign, kita dapat banyak gambaran-gambaran anak-anak itu. Akhirnya kita kolase dalam satu kanvas, kita gunting-gunting, kita tempel-tempel. Dirangkai. Itu ternyata dari coretan-coretan anak-anak yang kadang itu ada warnanya, kadang coretan gak jelas gitu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu kita tata ternyata wow. Jadi kayak lukisan beneran loh kayak gitu.
2: Jadi kolase gitu yang menarik juga gitu.
0: Kalau dilihat secara seni ya gitu ya.
1: Dan bahkan bisa buat pajangan di dalam rumah.
2: Dan anaknya juga pasti seneng ya kalau mamanya pajang.
0: Oke, jadi gambaran-gambar yang tidak beraturan itu kalau diatur ya beraturan akhirnya gitu. Selain itu Kak Kristina, ada gak yang di rumah kayaknya kepikiran oh bisa nih gitu didaur ulang gitu, ada gak?
2: Kayak botol-botol kaca ya.
0: Oh botol iya botol kaca bekas, nih kecap, iya bener ya.
2: Itu bisa setelah dicuci terus di painting.
0: Oke.
2: Atau diberi apa, kita pernah bikin waving dengan plastik sama kain di botol kaca itu jadi vas.
0: Oh jadi vas gitu ya, bisa sih jadi vas gitu,
1: jadi kayak covernya gitu ya.
0: Oh ini menarik sih teman berdua ya kan, sesuatu hal yang ada di rumah kamu kayaknya gak kepake coba dipikirin deh jadi apa gitu ya. Nah ini kan Art Lab tuh kan memang akhirnya collab dengan banyak brand instansi juga pastinya gitu ya. Ada gak sih nantinya kedepannya benar-benar istilahnya berdiri sendiri untuk membuka sebuah kelas lagi ya. Kalau sebelumnya mungkin sudah tapi kayak lagi deh gitu mencoba hal mau mencoba sesuatu yang baru lagi nih gitu. Ada gak kepikiran gitu Kak Ica?
1: Ya pengen banget sih, tapi one day ya mungkin ini mimpi besar kita ya. Kita harus punya studio sih.
0: Studio.
1: Amin. Mungkin ada yang mau mensponsori ya.
0: Nah, boleh nih ya. Karena kalau di RRI, kalau Kak Ica sama Kak Kristin lihat di depan itu ada lukisan dan juga kain apa sih yang dari tanam apa sih daun yang dipres itu dari teman-teman disabilitas.
2: Ecoprint ya.
0: Ecoprint ya benar. Itu dipajang di sini, bukan hanya untuk dipajang tapi kalau ada yang minat untuk beli bisa dibeli karena ada kontaknya juga gitu. Itu teman-teman disabilitas kita. Karena memang RRI Surabaya sering banget mengajak kolaborasi dengan teman-teman disabilitas. Nah, siapa tahu nih RRI juga bisa memberikan tempat ya untuk Art Lab begitu memamerkan semua karya-karyanya.
1: Siap.
0: Siap, waduh. Oh, berarti pengen ada studio sendiri gitu.
1: One day ya, semoga day. Ya.
0: Biar kalau ada workshop juga enggak cari-cari tempat lagi ya.
1: Betul.
0: Oke, udah tinggal datang di studionya sendiri gitu. Apakah sudah berprogres untuk mimpi studio ini?
1: Masih belum. Tapi doakan segera ya, semoga.
0: Oh, kita doakanlah teman berdua ya, karena masih sibuk-sibuk banget ya. Banyak panggilan sana sini gitu.
2: Kita menikmati prosesnya aja sih.
0: Menikmati prosesnya aja, sembari juga nanti punya mimpi untuk punya produk yang bisa dijual juga gitu. Itu juga salah satu

0: diajarin, apalagi mungkin ini hal yang awam gitu ya. Ada
1: yang
0: susahnya
1: susah gak? Mungkin waktu prepare peralatannya, kadang-kadang kan waktu banyak gitu ya, di proses prepare-nya, terus waktu event workshop-nya, mungkin waktu kita berusaha ngajak peserta untuk ayo berani, no overthinking, itu yang kita selalu pesankan buat peserta. Yang penting berani mencoba, jangan takut salah. Jadi di art lab ini tempatnya kalian nggak apa-apa salah gitu. Dari salah itu kalian dapat experience dan bisa bikin sesuatu yang nanti bakal kalian banggakan.
0: Wah, berarti memang ya ada susahnya pasti yang ngajarin orang gitu kan ya. Tapi selalu dikasih motivasi-motivasi untuk orang-orang ini benar-benar mau deh gitu ya, gitu. Nah, sampai saat ini kan udah pasti banyak ya peserta yang mengikuti art lab sendiri begitu. Pernah dapat cerita seru nggak sih dari peserta, entah mungkin karena dia udah ikut bolak-balik di art lab atau bahkan ternyata dia punya dampak yang luar biasa setelah mengikuti art lab gitu.
2: Kalau ini yang dari komunitas ya, waktu itu kan kita sudah berjalan hampir 2 tahun. Nah, ketika kita art jamming bareng-bareng, kayaknya salah satu teman saya ini dia enjoy dengan ini ya, apa, dengan prosesnya lah selama selama kita art jamming bareng ya. Terus tahu-tahu dia pernah WA saya pengen ketemu langsung berdua sama saya. Saya kira kenapa gitu kan. Jadi dia cerita pada waktu itu dia tuh suka banget menggambar, tapi dia ada trauma tersendiri di dia sehingga dia stop untuk menggambar. Nah, ketemu dia dia dulu nggak di Surabaya tapi di Amerika. Terus lalu dia pindah ke Surabaya, terus lihat diajak lah sama temennya, yuk ikut yuk kita ini. Terus akhirnya dia mulai lagi menggambar setelah dia prosesnya dengan beberapa psikolog itu. Dia ingin berterima kasih langsung. Padahal saya kita kan ya udah yuk kita bareng-bareng kita art jamming bareng-bareng, crafting, gambar apa segala macam. Tapi ternyata yang menurut kita tuh kayak biasa aja, ternyata tuh untuk beberapa orang yang mempunyai, yang mungkin mempunyai masalah yang tidak terlihat itu ternyata wow, ternyata dengan perkumpulan kita yang kayak biasa-biasa aja ternyata memberikan dampak yang sebegitu luar biasanya bagi satu orang tersebut.
0: Berarti istilahnya bisa menyelamatkan mental seseorang juga begitu ya, dari yang tadinya trauma akan hobinya akhirnya bisa kembali lagi. Wah, itu pasti jadi momen yang sangat berharga untuk art lab ya.
2: Karena
0: berhasil membantu seseorang lari dari ketakutannya gitu kan ya. Dan istilahnya seni kan juga bisa membantu kita untuk istilahnya menstimulus ya otak kita untuk lebih bisa lebih baik lagi gitu, secara berpikir gitu kan.
1: Biasanya saya bilang craft is my therapy.
0: Craft is my therapy. Ya kan, sebenarnya kalau dari Kak Ica sama Kak Christine melihat sebuah seni itu seperti apa sebenarnya di luar recycle art ya, begitu. Seni itu sebenarnya seperti apa gitu. Kalau Kak Ica gimana?
2: Kalau saya tuh seni itu bebas. Bebas berkreasi. Itu pun juga yang saya selalu tekankan kepada anak saya. Kadang tuh ada, bahkan gak usah orang dewasa deh, kadang orang dewasa tuh bahkan sering belajarnya kepada anak-anak. Anak-anak itu kalau gambar tuh langsung sat-sat gitu. Tapi kita orang dewasa, kenapa kita tidak bisa seperti itu? Padahal kita pernah kecil juga, kita juga gambarnya dulu mungkin ya udahlah Spider-Man ya, Spider-Man ya ala kadarnya. Tapi ketika berjalannya waktu dengan tuntutan apa lingkungan, kayak ih kok gambarmu kok gitu aja sih, ih gambarmu kayak anak-anak sih, ih kok gambarmu kayak gini kayak gini. Jadi kita takut untuk apa ya, untuk menorehkan satu garis, jadi kita takut gitu.
1: Takut salah ya.
2: Takut salah. Jadi kalau menurut saya, kalau seni itu apa? Seni itu tuh bebas berkreasi, enggak ada salah, enggak ada benar, ketika kamu enjoy dengan prosesnya. Dan itu ini sih, apa tuh, lebih ya lebih apa ya, kalau dibilang tuh ya hasilnya tuh pure dari hati,
0: dari
2: gitu
0: hati
2: loh.
0: Gitu ya, murni dari hati gitu ya Kak Ica. Kalau Kak Christine gimana?
1: Kalau menurut saya ya, seni itu adalah sebuah ruang di mana kita itu bisa mengenal diri kita lebih dalam. Karena itu udah saya rasain sih. Jadi waktu pertama diajak journaling sama Kak Ica, saya lihat punya Kak Ica ini kan yang warnanya bright, terus berani tabrak gitu ya. Wow, menarik banget gitu. Waktu saya mau meniru, gak bisa. Jatuhnya balik ke personality saya gitu. Jadi warna-warnanya jatuhnya kalem, pastel. Jadi kayak Oh,

0: lewat craft ini kita bisa mengenal diri kita sendiri.
1: Oke. Jadi bisa mengenal diri kita sendiri kalau menurut Kak Christine. Tapi kalau Kak Ica benar-benar bebas seni itu gitu. Iya, keren banget nih teman berdua. Terakhir, Kak Ica sama Kak Christine punya harapan seperti apa untuk Art Lab ini, khususnya dalam seni recycle juga begitu. Gimana? Christine mungkin?
0: Kalau saya pengen Art Lab ini jadi tempat buat siapapun yang mau gabung di workshop kita untuk sama-sama bertumbuh, sama-sama mengenal diri sendiri, terus terkoneksi juga di Art Lab, gitu sih.
1: Ah, terkoneksi dengan siapapun berarti gitu. Ya,
0: kadang-kadang dari event-event itu ya
1: mungkin bisa kenal serta, banyak orang ya.
0: Datang sendirian tapi pulangnya nambah teman.
1: Nambah teman itu yang juga dicari sebenarnya. Kalau Kak Ica gimana?
2: Ya, Art Lab ini semoga saya kedepannya menjadi tempat aman buat siapa saja yang butuh ruang untuk berhenti sejenak. Art Lab akan selalu ada gitu. Dan dan juga kita bisa membantu dengan dari crafting dan art tadi bisa ya sedikit berkontribusi lah dalam untuk menyelamatkan bumi tadi.
1: Pokoknya kalau kamu teman Pro 2 pengen banget bisa join sama Art Lab, mungkin bisa langsung kunjungin ya di Instagramnya art.lab_space ya. Banyak event-event yang ditawarkan di sana. Kalau kamu juga salah satu orang yang suka banget dalam dunia journaling ataupun craft begitu ya, atau bahkan kesenian yang lainnya. Kayaknya di Art Lab banyak macemnya teman Pro 2. Sukses ya untuk Art Lab Kak Ica, Kak Christine. Terima kasih banget udah kasih wawasan dan pengetahuan yang luar biasa tentang seni khususnya gitu. Sukses terus dan semoga mimpi-mimpinya bisa terwujud.
2: Amin, thank you.
1: Sama-sama, selamat malam Kak Ica, Kak Christine.
0: Selamat malam, makasih.
1: Dan terima kasih juga buat kamu teman Pro 2 yang udah gabungan dan ikuti charity malam hari ini. Gak usah kemana-mana ya, nanti di jam 9 sampai jam 11 bakal aku ajak kamu seru-seruan dan curhat-curhatan mungkin ya di cerita penutup hari malam ini sampai jam 11 malam.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampe turu.
1: Ojo ngantuk sik rek. Sik ana cerita penutup hari yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti ya. Tadi kan udah ngobrol sama Adlab. Mereka selalu mengedepankan jangan overthinking kalau melakukan journaling, crafting gitu kan ya. Berarti kita juga gak boleh overthinking kan kalau melakukan apapun teman berdua. Karena menurut aku ya, aku juga adalah orang yang juga banget overthinking gitu kan. Rasa-rasanya kalau lagi OVT itu gak pernah fokus, gak pernah bisa fokus. Bener gak sih? Ada yang ngerasain? Sama-sama kan. Makanya kita tuh harus selalu ngelakuin hal-hal khusus supaya kita tuh gak overthinking, atau bahkan overthinking kita tuh agak teralihkan dulu gitu loh. Biar apapun yang kita lakuin itu bisa kita lakukan secara fokus. Biar bener juga, gak ada salahnya gitu teman pro 2. Kalau aku banyak hal ya yang harus dilakukan supaya tidak overthinking gitu. Karena aku tipe kalau orang yang OVT-nya tuh OVT banget gitu loh. Kan ada tuh OVT yang kayak ya udah sekelibatan aja. Tapi kalau aku tuh kayak bener-bener OVT banget, nget-nget-nget gitu teman pro 2. Jadi kayak harus mendistract-nya tuh dengan banyak cara teman pro 2. Kalau kamu gimana nih cara biar gak overthinking? Apa yang kamu lakuin harus didistract kayak gimana biar fokus gitu teman pro 2? Cerita iya, siapa tahu dari cerita kamu tuh juga bisa ngasih pengalaman yang baru juga untuk teman pro 2 lainnya. WhatsApp aja 081 908 952, atau di Instagram @pro2rrysby, juga aplikasi RRI Digital. Aku tungguin nanti sampai jam 11 malam.

Capcut S. Rungokno 105,2 Proloro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Cerita penutup hari nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman berdua. Kalau ngomongin overthinking, kayaknya semua orang sering mengalami overthinking ya teman berdua. Bahkan kalau di saat hidup lagi ngerasa berat-beratnya, pasti banyak banget yang dipikirin teman berdua. Bener nggak? Bener banget. Kayak banyak hal dipertanyakan gitu. Bisa nggak ya aku begini? Aduh, nanti kalau begini begitu nggak ya? Apa begono? Pasti ada sih teman berdua, dan itu memang sedikit mengganggu ya. Namanya juga sebuah pikiran-pikiran yang selalu muncul dalam otak ya kan. Sebenarnya nggak pengen banget dipikirin, sebenarnya nggak pengen banget untuk terus-terus memikirkan gitu sampai blur over ya kan. Tapi kayaknya kalau masalahnya sendiri aja belum selesai, kita juga gak akan pernah bisa berhenti untuk overthinking. Mungkin bisanya hanya mendistract ya, mendistraksi supaya kita fokus dulu di sama satu hal yang kayaknya harus dikerjain saat itu juga gitu. Walaupun nanti setelah selesai ngerjain hal itu, balik lagi akan overthinking lagi teman berdua. Bener gak sih? Aku akan mengalami hal seperti itu di saat kalau udah di rumah. Mungkin kalau di luar benar-benar ke distract ya kan, banyak kegiatan, banyak agenda, hal-hal yang membuat overthinking tuh udah gak ada gitu. Tapi ketika kembali ke rumah, ke kamar, tidur, santai di dalam kamar sendirian, itu pasti bakal banyak banget pikiran-pikiran yang benar-benar menghampiri aku lagi, yang akhirnya membuat aku untuk overthinking lagi teman berdua. Makanya terkadang kalaupun di rumah, aku juga selalu mencari sesuatu hal agar bisa terdistract begitu dan tidak lagi terlalu overthinking teman berdua. Biasanya aku melakukan kegiatan aku ngonten ya, memvideokan sesuatu yang harus divideokan. Ya, aku nih lagi berusaha menjadi seorang content creator aja sih teman berdua, asik. Edit gitu. Terkadang itu juga adalah satu hal yang males banget beneran. Jadi seorang yang pengen memulai konten tuh hal paling malas adalah ngedit teman berdua. Cuman di saat overthinking datang, kayaknya ngedit itu menjadi salah satu cara untuk mendistract yang namanya overthinking ini teman berdua. Kalau kamu, apa kira-kira yang benar-benar bisa mengalihkan overthinking kamu itu, ya kan? Apakah sama kegiatannya kayak aku atau bahkan ada kegiatan lainnya? Kalau mungkin kamu juga orang yang suka journaling, orang yang suka bikin-bikin ya, seperti teman-teman dari Artlab tadi, itu salah satu distract untuk overthinking yang paling tepat gak sih? Karena itu butuh waktu yang cukup panjang, gak cuma 10 menit atau 20 menit atau 30 menit, itu bisa berjam-jam juga ya. Apalagi mungkin kamu juga melakukan crafting dan juga journaling yang cukup padat gitu kan ya, cukup banyak juga. Wah, itu kayak butuh waktu berjam-jam. Kalau udah capek, biasanya butuhnya apa? Tidur, istirahat, overthinking lewat. Iya kan? Nah, buat kamu yang udah mengalami hal itu, udah mencoba kegiatan-kegiatan itu untuk menghilangkan yang namanya overthinking, cerita dong kayak gimana keseruannya teman berdua. Langsung aja WhatsApp ya di 081-908-952 atau Instagram @produrrsby, juga aplikasi RRI Digital. Anyway, kalau ternyata kamu tadi sempat mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan ternyata kok gak ono suara nih, mohon maaf sebesar-besarnya teman produa ya, ternyata memang masih ada pembaruan teknis lah ya, supaya memang kamu nantinya kalau dengerin lewat aplikasi RRI Digital gak ada kendala lagi gitu. Sekarang kamu lewat analog dulu aja di 95,2 Produ FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

teman-teman berdua sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita. Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: waktunya kentongan. Tema Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Sometimes.
1: Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang masih setia di Pro 2 FM RRI Surabaya. Cerita penutup hari ditemenin sama Dewi Anora di sini ngomongin overthinking yang harus dialihkan. Kamu mencari distraksinya tuh lewat apa teman Pro 2? Khususnya malam-malam ya. Di jam segini tuh memang rawan-rawannya overthinking teman Pro 2. Aku harap kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM tuh malah terdistract untuk nggak overthinking lagi, tapi malah enjoy dengerin lagu-lagu yang aku puterin untuk kamu malam ini teman Pro 2. Mungkin sembari juga kasih tahu gitu kan ya, supaya nggak overthinking, supaya apa yang kamu lakuin tuh bisa fokus gitu ya, mengalihkan pandangan, mengalihkan pikiran kamu agar nggak overthinking tuh dengan cara apa gitu teman Pro 2. Boleh kamu gabungan lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby. Aku sapa yang udah gabungan malam hari ini lewat Instagramnya Pro2FM. Ada Satila Mei, kalau dia katanya biasanya kalau lagi OVT aku alihin nonton video lucu sih kak. Video lucu iya sama berarti kayak aku. Tapi kalau aku tuh bukan cuman video lucu ya, tapi aku tuh sekarang nih lagi suka banget sama ini, Satila suka banget nonton apa sih kalau di Instagram kan real. Iya kan reels ya. Kalau di YouTube tuh short ya, short YouTube ya kan, YouTube short. Nah aku tuh lagi suka banget. Walaupun sebenarnya itu juga sama kayak yang aku tonton di TikTok gitu. Selalu keluarnya sama ya kan. Cuman terkadang ada perbedaan-perbedaan juga. Ada konten-konten lain yang nggak ada di TikTok gitu loh teman Pro 2. Jadi juga seru, lucu. Wow, kamu sama kayak aku juga Satila ya kan. Nontonin video-video lucu. Karena mungkin itu juga bisa mengalihkan pikiran kamu yang lagi kalut, lagi kacau gitu kan ya, dengan melihat video lucu tuh jadi akhirnya kebawanya happy, ketawa gitu karena video yang lucu itu tadi teman Pro 2. Walaupun habis itu mungkin akan kembali lagi ya. Cuman kalau saran aku sih kalau udah malam-malam habis nonton video-video lucu terus udah kerasa kantuk begitu ya, udah ngantuk banget, mending langsung ditaruh handphonenya, langsung pejemin tuh mata ya kan, biar langsung tidur teman Pro 2. Biar apa? Biar overthinking itu gak datang lagi. Karena menurut aku itu cara yang pas, cara yang tepat kalau lagi malam-malam mendadak overthinking gitu kan ya. Distractnya ya cari aja apa yang kamu bisa. Kalau mungkin Satila tadi melihat video lucu, ya udah nonton sampai ngantuk. Kalau udah ngantuk langsung tidur. Jangan ngapa-ngapain lagi. Karena dijamin kalau kamu masih melek ngapa-ngapain lagi, waduh yang namanya overthinking itu bisa datang lagi. Thank you ya Satila Mei udah gabungan di cerita penutup hari malam ini. Ini juga bisa jadi rekomendasi kamu sih kalau yang selama ini nyampe rumah udah off handphone. Tapi kalau off handphone kamu tidak membuat kamu overthinking ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau ternyata kamu masih ada overthinking, hey jangan coba-coba. Ya kan, mending cari hal-hal lain di handphone kamu, di sosial media kamu supaya terdistraksi, biar nggak apa sih, biar nggak overthinking teman Pro 2. Kadang overthinking itu bikin insomnia, akhirnya sakit ya kan, pusing di kepala, malah nyebar kemana-mana. Jadi mending cari hal-hal yang bisa mendistraksi overthinking kamu.

0: Trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Menarilah dengan jiwamu, Isyana Saraswati, teman berdua. Kalau kamu gak bisa menari dengan jiwamu, mungkin cukup dengan pikiran kamu, ya. Daripada pikiran itu kesana kemari membuat kamu semakin overthinking, mungkin diajak lebih ke fantasi aja gak sih? Fantasi yang baik-baik ya, teman berdua. Kadang aku tuh suka berhayal, hayalan-hayalan anak muda. Yang mungkin berhayalnya, kalau aku jadi seorang pengusaha, income-nya banyak, kira-kira apa yang bakal aku lakuin ya? Mungkin begini, mungkin begitu, mungkin ngelakuin ini, mungkin ngelakuin itu. Itu sih teman berdua fantasi aku di saat aku mungkin pengen banget ngedistraksi overthinkingku ini, teman berdua. Itu juga salah satu hal yang bisa kamu lakuin sih. Berhayal atau mungkin berfantasi begitu ya, tentang hal-hal yang ingin kamu capai. Wah, dihayalin aja dulu, itu udah kadang bikin kita seneng. Tapi kalaupun gak terwujud, ya jangan sampai kamu istilah bahasa Jawa ku ngersulo gitu ya, teman berdua. Tapi dijadikan acuan hidup aja supaya lebih semangat lagi. Di WhatsApp ada Fitri ya, yang katanya kalau dia lagi overthinking karena di rumah ada piano, jadi main piano aja. Oh, main piano ya kan? Itu tuh benar-benar bisa membuat kita terdistract dari si overthinking. Bener gak sih? Karena kan kalau ngomongin main piano, orang yang main piano tuh menurut aku pinter ya. Orang yang bisa main alat musik tuh pinter gitu loh. Karena otak kanan dan otak kirinya mereka tuh bekerja sama gitu loh. Ya. Tapi bukan berarti yang gak bisa main musik gak pinter juga. Pinter, cuma di bidangnya masing-masing ya, teman berdua gitu loh. Cuman kan kalau dari segi apa ya, IQ gitu kan ya, orang yang main musik itu memang lebih apa ya, otaknya tuh lebih bekerja dua-duanya, sebelah kiri dan sebelah kanan, nggak sisian menurut teman berdua. Nah, di saat otak kiri dan kanan ini digunakan untuk melakukan hal-hal yang positif seperti main piano ya kan, kayaknya overthinking itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Apalagi main pianonya dengan lagu-lagu yang favorit, nge-cover, bikin konten dong Fitria, diposting di TikTok, di Instagram. Kalau rame kan lumayan tuh, bisa jadi kamu nanti diajak collab sama musisi-musisi favorit kamu. Nah, siapa tahu kan, karena sekarang tuh banyak juga kok orang punya hobi bermain musik. Istilahnya mungkin tidak ada niatan apa-apa ya, cuman nge-cover aja, bikin instrumennya yang lebih, mungkin yang lagunya lebih up, dibikin lebih deep gitu, teman berdua. Sekarang kan banyak gitu-gitu. Nah, siapa tahu itu jadi peluang kamu juga, Fit, biar gak makin overthinking ya kan. Ini bagus nih, nge-distract overthinkingnya tuh dengan hobi yang bagus banget menurut aku ya. Nah, kalau kamu juga sama kayak Fitria ya, apakah juga sama main alat musiknya piano? Tapi kayak kebanyakan, jarang banget gak sih orang punya piano di rumah, Fitri? Kamu old money ya? Iya kan? Oh, keyboard. Oke. Ya, keyboard juga jarang juga ada yang punya. Aku aja gak punya loh. Iya. Tapi kalau biasanya main alat musik di rumah tuh paling awam, paling umum ya kan, paling umum itu adalah main gitar ya. Siapa sih yang gak punya gitar? Aku. Tapi kebanyakan pasti ada sih, orang setiap rumah tuh pasti ada punya gitar ya kan. Walaupun gak bisa ngegenjreng, tapi salah satu anggota keluarga tuh pasti ada yang bisa ngegenjreng dengan baik dan benar, teman berdua. Jadi kalau memang kamu adalah orang yang hobi bermain musik, salah satu untuk mendistraksi OVT ini adalah mungkin dengan main musik ya. Dan kalau musiknya masih gitar, piano kayaknya aman sih. Cuman kalau drum ini loh yang pusing, tonggone berpek

0: 2. Katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

Udah masuk di menit ke-28 lepas dari jam 10 malam teman pro 2. Kamu biasanya kalau overthinking tuh mikirin apa sih sebenarnya? Masalah hidup, masalah percintaan, atau bahkan masalah kerjaan kamu teman pro 2, atau masalah temen di kampus, di sekolah. Kok kayak macam-macam ya permasalahan itu teman pro 2. Tapi kalau yang paling basic sih mungkin adalah pekerjaan yang kayaknya udah kurang nyaman gitu ya. Terus juga permasalahan hidup yang kok kayaknya masih gini-gini aja. Aku barusan di TikTok ngelihat ada satu video gitu yang muncul. Kenapa sih kok kita kayak masih ada di sini-sini aja, posisi kita gak geser sama sekali, kenapa kita masih stay segitu-gitu aja? Kemungkinan karena kita tuh masih selalu membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Orang lain udah bisa gini kok, kita enggak, kok aku enggak gitu ya. Orang lain udah berhasil beli ini, kesana, kesini, liburan ke luar negeri gitu kan ya. Tapi kok aku masih di sini-sini aja? Nah itu terkadang yang bisa menghambat segala hal proses dari kemajuan hidup kamu teman pro 2. Itu bisa jadi salah satu bentuk overthinking yang nantinya akan numpuk terus dalam pikiran kamu, yang akhirnya ya mau gak mau tersugestilah diri kamu, hidup kamu stuck di situ-situ aja karena kamu terlalu mikirin ataupun bahkan membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu. Jadi kalau bisa berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain, sebisa mungkin fokus aja sama apa yang ingin kamu gapai, ingin kamu capai, dan apa yang sedang kamu lakuin supaya keinginan kamu tuh bisa tercapai teman pro 2. Orang mau ngapain aja ya udah biarin gitu loh ya kan. Kadang kita juga gak bisa nyamain posisi kita sama orang lain, pasti ada bedanya, pasti ada plus dan minusnya. Kalau kamu gimana cara ngedistract pikiran-pikiran kamu yang cukup bikin overthinking tuh dengan melakukan hal apa sih teman pro 2? Kalau di WhatsApp ada Lara Purnamasari, katanya dia sih kalau lagi overthinking berusaha mengalihkannya itu ke hal-hal yang lebih positif. Betul, bagus itu Lara ya. Kayak mendengarkan musik, bersepeda, ngobrol sama orang-orang terdekat, nonton drakor. Wah, pecinta drakor nih Lara ya. Terus melakukan hobi yang paling disukain sih gitu. Dan menurut Lara ketika semakin dipikirin terus, masalah tuh belum tentu selesai. Bener Lara. Jadi biasanya Lara tuh berfokus pada apa yang bisa dilakukan saat itu juga. Kemudian pelan-pelan melepaskan semua hal-hal yang memang di luar kendalinya Lara. Ini salah satu pemikiran yang sangat dewasa ya menurut aku Lara, dengan tidak terus-terusan menjadikan overthinking tuh sebagai kebiasaan gitu loh. Karena kalau kita biarin menjadi sebuah kebiasaan, ya itu tadi, kita gak akan pernah bisa bergerak, kita akan stuck di sana-sana untuk memikirkan hal yang kayaknya udah gak patut untuk dipikirin gitu loh teman berdua. Thank you Lara Purnamasari, hobi kamu tuh positif banget. Dan dipertahankan hobi-hobi yang sangat positif itu supaya kamu punya kesibukan yang bermanfaat, positif, dan terhindar dari macam-macam overthinking. Kamu gimana nih cara mengalihkan overthinking kamu teman pro 2? WhatsApp ya di 081908952 atau di Instagram aku udah bikin question box di @pro2RRISBY.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Sedia aku sebelum hujan teman berdua dari Gitaf ya kan. Walaupun sekarang lagi gak musim hujan, tapi gak ada salahnya kalau sedia aku aja dulu. Kalau hujan gak hujan, urusan belakang teman berdua. Karena kalau udah ada aku jamin kamu gak bakal overthinking ya kan. Karena aku puterin lagu-lagu yang enak, yang asik, sembari aku ngajakin kamu buat ngobrol seru gitu kan ya. Pasti gak akan pernah overthinking teman berdua. Coba kita cek di Instagram, kira-kira teman berdua tuh kalau lagi overthinking dan pengen fokus sama hal-hal yang lebih baik dulu gitu ya, mengalihkannya dengan cara seperti apa gitu. Ada tua gapat, manam jupan. Dengerin musik dan memilih untuk sendiri. Kalau memilih untuk sendiri, apakah ngemakin overthinking ya tua gapat ya kan? Beda lagi kalau kamu ternyata ngobrol gitu sama orang, kayaknya gak akan overthinking. Tapi kamu unik ya, malah memilih untuk sendiri gitu. Mungkin sendirinya itu tadi, sambil dengerin musik ya, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu, apalagi dengerinnya di Pro 2 FM. Mantep tua gapat. Terus ada Rismau, nonton drakor sih. Oh, sama kayak Lara ya, salah satu cara mengalihkan overthinking juga nonton film. Dan yang ditonton secara spesifik adalah drakor teman Pro 2. Memang sih kalau buat para pecinta drakor, kayak gak akan habis-habis ya. Setiap episodenya tuh, setiap sessionnya tuh kayak banyak banget episodenya. Jadi gak akan ada waktu untuk overthinking. Mantep nih, boleh dicoba. Berarti walaupun gak drakor, mungkin film-film yang punya episode cukup panjang, yang mana kalau kamu udah nonton satu episode terus nggak ngelanjutin, itu rasa penasarannya lebih tinggi gitu ya. Bahkan itu kayaknya yang bikin kamu overthinking, karena belum bisa menyelesaikan film yang lagi kamu tonton, apalagi lagi seru-serunya. Bahkan kalaupun ternyata episode berikutnya tuh harus

kesehatan kamu juga bisa terganggu juga, teman pro 2, apalagi kalau sampai mengakibatkan kamu yang susah tidur. Itu jauh lebih membuat sakit, teman pro 2, ya. Makanya kalau tadi teman pro 2 udah banyak banget yang spill apa aja cara untuk mengalihkan overthinking, boleh dicoba kalau dirasa kamu belum menemukan cara untuk mengalihkan overthinking kamu.

Minggu 4 Januari 2026 muncul fenomena sinkhole di Nagari Situjua Batua, Kecamatan Situjua Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota. Saat kemunculan sinkhole, pemerintah setempat langsung menyelidiki penyebab munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

Teman berdua, thank you banget ya buat kamu yang udah cerita-cerita bagaimana cara kamu mengalihkan overthinking supaya lebih fokus, khususnya kalau lagi ngerjain sesuatu gitu teman berdua ya. Semoga cara-cara kamu itu juga bisa digunakan oleh teman berdua lainnya yang ngerasa belum menemukan cara untuk bisa mengalihkan overthinking ini teman berdua. Nah, kalau ternyata malam ini juga kamu lagi ngerasa overthinking, semoga lagu-lagu yang aku puterin ini bisa membuat kamu sedikit terdistract tentang overthinking kamu. Yang paling utama adalah yang namanya overthinking itu akan terus hadir, akan terus datang. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya ya teman berdua. Gak semuanya harus terus dipikirin, tapi dicari solusi jalan keluarnya, dilakukan biar kita terhindar dari penyakit pikiran yang benar-benar cukup menakutkan teman berdua. Tapi yang paling penting, Perdua FM akan terus hadir buat nemenin kamu biar gak overthinking terus-terusan. Kayak malam ini dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti, kamu bakal dengerin lagu-lagu yang asik buat nemenin istirahat malam kamu teman berdua. Aku tahu kamu udah bersiap untuk istirahat malam, iya kan? Aku harap kamu bisa tidur dengan nyenyak, mimpi indah, supaya besok pagi bisa kembali beraktivitas dengan penuh semangat tentunya ya. Makanya gak usah kemana-mana, sembari istirahat kamu juga bisa dengerin lagu-lagu yang asik di Produa FM, khususnya di More Music yang bakal aku puterin spesial buat kamu sampai jam 12 malam nanti. Enjoy, selamat malam teman Produa, dan semoga mimpi indah ya.

Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Mau kemana? Sini aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah!

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong. Dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang, sistem

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Pro 2 FM balik lagi nemenin kamu mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Tentunya dengan berbagai program yang udah kita siapin spesial buat kamu, ada sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Santai siang, sore ceria, dan jaga malam. Nanti di sepada bakal ditemenin sama aku, Dewi Anora, sampai jam 10 pagi. Iya, jadi buat kamu yang lagi persiapan, jangan lupa untuk kencengin volumenya karena satu jam ke depan juga bakal aku puterin lagu-lagu asik yang tentunya ada di More Music Teman Pro 2. Stay tune terus ya di Pro 2 FM Radio Surabaya, teman terbaik kamu.

Teman Produa, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.

waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Sore Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Bank Indonesia atau BI terus memperluas implementasi Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS Cross Border sebagai upaya memperkuat ekosistem pembayaran digital nasional melalui kolaborasi dengan penyelenggara sistem pembayaran, termasuk PT Finet Indonesia. Asisten Direktur sekaligus Ekonomi Senior Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran atau DKSP Bank Indonesia, Willy Togi, mengatakan QRIS terus berkembang sejak diluncurkan pada 2019, termasuk melalui QRIS Cross Border dan QRIS Tap berbasis teknologi NFC. Ia mengatakan QRIS Cross Border kini telah diterapkan di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, serta akan terus dikembangkan untuk memperkuat konektivitas pembayaran dan memudahkan UMKM menerima transaksi wisatawan asing.

0: Sebangpro 2 tim Woodball Indonesia mengawali kiprahnya di World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia dengan meraih 2 medali emas dan 1 medali perak yang berpeluang menambah pundi-pundi medali dari sejumlah nomor yang belum merampungkan kompetisi. Ketua Umum Indonesia Woodball Association atau IBA, Aang Sunaji, mengapresiasi pencapaian para atlet yang menunjukkan performa terbaik di level dunia. Medali emas pertama Indonesia diraih dari nomor Fireway Men's Team yang diperkuat Eka Chandra Aprilianto, Muhammad Habibullah, Fahri Husaini, Igede Prabamepet Darmanugraha, Erif Nurrahman Satrio Mulya, dan Ahmad Yopi Solpianda. Dominasi Indonesia juga terlibat ataupun terlihat pada nomor Fairway Women's Double. Dua pasangan merah putih berhasil memastikan All Indonesian Final setelah Nur Iza dan Ardin bertemu Bibit Setianingati hingga Ika Yulianingsih pada partai puncak. Informasi terakhir tentang Pro 2, pemerintah Kota Surabaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Surabaya resmi menyetujui rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Kesepakatan tersebut ditandai atau ditandatangani dengan penandatanganan naskah berita acara persetujuan bersama oleh Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, dan Syaifuddin Zuhri, Ketua DPRD, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya Senin kemarin. Eri menjelaskan seluruh pelaksanaan APBD 2025 telah melalui audit ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI, perwakilan Provinsi Jawa Timur. Eri menanggapi pentingnya penetapan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Pemkot dan DPRD harus menyepakati sektor mana yang menjadi fokus utama pada penanganan banjir, pengaspalan jalan, atau pengembangan transportasi umum. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi-pagi-pagi. Spada balik nemenin kamu nih bareng sama aku Dewi Anora sampai jam 10 pagi nanti. Iya, bakal aku hadirin lagu-lagu asik juga informasi menarik spesial buat kamu di hari Selasa, 28 Juli 2026. Ayo, yang masih ngantuk, persiapkan diri kamu untuk berjumpa dengan hari Selasa. Iya, akan sedikit padat juga akhir bulan nih teman Pro 2. Tuntutan target harus dipenuhin ya kan. Jadi yang belum menyelesaikan tugasnya, ayo selesaikan bareng-bareng. Kita awali pagi ini dengan penuh semangat dan juga nafas yang segar.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku gak mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
0: Lagu-lagu kekinian, gawe awak, sing mageran.

Berdua, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Buat kamu yang belum tahu ya, halu pagi ini tuh ada siapa gitu ya. Aku udah share sebenarnya sama Pro 2 di story Instagram ya kan. Kamu bisa cek aja. Ada Malik and the Essential di pagi hari ini. Aku kasih 3 pilihan lagu dari Malik ya. Ada Senja Teduh Pelita, Aduh, dan juga Aurora. Mana dari ketiga lagu ini yang paling kamu pengen dengerin di halu pagi ini? Langsung aja kamu vote. Boleh lewat Instagram @pro2rrsby atau di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 908 9052.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal moderin.